0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
1: Apa? Ibu? Innalillahi.
2: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Pro 2. Tentunya masih di 89,5 FM Pro 2 RX Jember. Masih menemani kamu pagi hari ini. Ada informasi yang sangat menarik ya, yang lagi ramai diperbincangkan soal dugaan penggunaan formalin pada sayuran atau Pro 2. Formalin sendiri ini merupakan bahan kimia yang berbahaya dan bukan untuk digunakan sebagai pengawet makanan ya. Nah pertanyaannya, bisa gak sih kita mengenali sayuran yang diduga diberi bahan kimia seperti formalin? Menurut ahli toksikologi yang dikutip dalam pemberitaan, salah satu hal yang bisa diperhatikan adalah aroma. Sayuran segar umumnya punya bau alami yang ringan. Kalau tercium aroma yang sangat menyengat dan mengganggu hidung, sebaiknya lebih diwaspadai teman-teman.

2. Kemudian perhatikan juga bagian pohon, potongan batangnya. Sayuran yang udah lama biasanya mengalami perubahan warna secara alami. Kalau bagian potongannya terlihat sangat putih dan mulus secara tidak wajar, hal tersebut perlu dicermati teman berdua. Tapi yang perlu diingat, kondisi sayuran yang terlihat segar itu bukan bukti pasti bahwa sayuran tersebut mengandung formalin. Faktor seperti penyimpanan, kadar air, dan kemasan ini juga bisa membuat sayuran bertahan lebih lama teman berdua. Dan untuk keamanan, pilih sayuran dari sumber yang terpercaya dari, dan juga cuci bersih dengan air mengalir sebelum diolah ya teman berdua. Jangan hanya mengandalkan bau atau tampilan untuk memastikan ada tidaknya formalin, karena pemeriksaan yang akurat membutuhkan pengujian khusus. Jadi mulai sekarang jangan cuma lihat sayur dari warnanya yang fresh, tapi juga pastikan bersih, aman, dan berasal dari sumber yang terpercaya. Tetap jaga kesehatan teman berdua, dan stay tune di 89,5 FM Perdua Air Jember, teman terbaik kamu.

0: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Para gamers kalau kataku sih merapat sih teman berdua. Kenapa? Karena ada kabar baik, menarik buat para gamers. Tapi kali ini yang deg-degan bukan cuma para gamers, para bos perusahaan juga ikut khawatir teman berdua. Apa itu? Jadi pasalnya teman berdua, Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dijadwalkan meluncur pada 19 November 2026 setelah penantian panjang sejak GTA 5 dirilis tahun 2013. Antusiasme terhadap game ini emang luar biasa besar teman berdua. Nah, masalahnya sejumlah perusahaan ini mulai was-was kalau misalkan karyawannya nanti lebih fokus ke Vice City daripada pekerjaan di kantornya. Bahkan ada fans yang udah berencana ngambil cuti supaya bisa langsung menikmati game ini begitu dirilis tuh teman berdua. Nah, kebayang gak sih jam kerja mulai pagi tapi pikiran udah nanti pulang langsung main GTA 6 deh gitu. Fenomena ini bahkan diprediksi bisa ngebuat produktivitas kerja menurun sementara karena besarnya hype terhadap game tersebut teman berdua. Apalagi GTA 6 ini udah mengalami beberapa kali penundaan sehingga rasa penasaran para pemain juga semakin tinggi. Tapi tentu aja buat para gamers, jangan sampai keseruan main game ini bikin tanggung jawab kamu yang sehari-hari bisa keteteran ya teman berdua. Kalau kamu sendiri gimana? Dengan hadirnya GTA 6, apakah langsung main atau nanti dulu deh, tetap fokus dengan aktivitas sehari-hari?

0: KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pernah gak sih kamu mencium aroma khas yang muncul saat setelah hujan turun? Aroma yang segar, menenangkan, dan sering bikin kita merasa nostalgia. Ternyata aroma itu punya nama loh, yaitu petrichor. Menariknya, bau yang kita kenal sebagai bau hujan sebenarnya bukan berasal dari air hujan itu sendiri. Aroma tersebut muncul ketika tetesan hujan menyentuh tanah yang kering dan melepaskan senyawa alami ke udara. Salah satu penyebab utamanya adalah senyawa bernama geosmin yang dihasilkan oleh bakteri alami di dalam tanah. Karena hidung manusia sangat sensitif terhadap senyawa ini, kita bisa langsung mengenali aroma khas tersebut meskipun jumlahnya sangat sedikit. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang merasa tenang saat mencium aroma hujan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ketemu berdua. Ternyata hari ini bukan cuma hari Jumat biasa loh teman berdua. Tanggal 4 September diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional 2026. Tahun ini Hari Pelanggan Nasional mengusung tema Senyum Pelanggan, Senyumku Juga. Sebuah tema yang sederhana tapi punya pesan yang cukup dalam teman berdua. Karena ketika pelanggan merasa dihargai, didengarkan, dan juga mendapatkan pelayanan yang sangat baik, bukan cuma pelanggan yang merasa senang, orang yang memberikan pelayanan pun juga ikut merasakan kebahagiaan. Hari Pelanggan Nasional pertama kali dicetuskan pada tahun 2003 oleh pakar pemasaran Handi Irawan D. Yang kemudian pada 4 September 2003 peringatan ini resmi dicanangkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Dan hari ini teman berdua, Harpelnas menjadi momentum bagi perusahaan dan juga para pelaku usaha untuk kembali melihat satu hal penting. Pelanggan bukan sekedar pembeli, tetapi bagian penting dari perjalanan sebuah bisnis. Pelayanan yang baik bukan hanya soal cepat ataupun murah, tapi juga soal bagaimana kita memberikan pengalaman yang membuat orang merasa dihargai. Jadi buat kamu hari ini bekerja melayani pelanggan, jangan lupa satu senyum kecil kamu bisa punya arti yang sangat besar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mencoba menahan bersin? Nah, ternyata bersin adalah salah satu mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan dari debu, kotoran, atau benda asing yang masuk ke hidung. Yang menarik, saat bersin, tubuh bekerja sangat cepat. Dalam hitungan sepersekian detik, otot dada, tenggorokan, hingga wajah bergerak secara bersamaan untuk mengeluarkan udara dari hidung dan mulut. Ada juga orang yang langsung bersin ketika melihat cahaya matahari yang sangat terang. Fenomena unik ini dikenal dengan nama photic sneeze reflex dan dialami oleh sebagian kecil penduduk dunia. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba bersin saat keluar ruangan dan melihat matahari, tenang saja, kamu tidak sendirian.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Temen Bro 2, kita udah masuk di interval ketiga pagi hari ini. Udah cepet banget ya. Tahu-tahu interval ketiga. Interval ketiga kali ini ada yang namanya Besti. Bekal semangat tiap pagi. Kali ini kita akan ngomongin soal Hari Pelanggan Nasional juga, Temen Bro 2, yang diperingati hari ini 4 September 2026. Nah, kita sebagai pelanggan otomatis kita tuh punya hak untuk mendapatkan pelayanan, servis, dan masih banyak lagi terhadap toko ataupun usaha dari orang lain. Nah, kalau ngomongin soal pengalaman dalam berbelanja, Temen Bro 2, apa pengalaman pelayanan yang paling berkesan yang pernah kamu dapatkan, Temen Bro 2? Kasih tahu di 081-559-708-950. Gabungan kamu ditungguin sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak? Numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

Teman Produ hari ini mau ingetin dulu gabungan buat teman Produ yang belum bergabung pagi hari ini di segmen Besti Bekal Semangat Tiap Pagi. Apa pengalaman pelayanan paling berkesan yang pernah kamu dapatkan? Boleh kasih tahu di 081-559-70-8950.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jika hujan terlihat turun dari langit, tetapi tidak membasahi tanah. Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos

Kita bacain dulu gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai line interaksi di pagi hari ini. Tadi Dini udah nanya ke kamu, teman Pro 2, apa pengalaman paling, pelayanan paling berkesan yang pernah kamu dapatkan?

Nurul Temon Pro 2. Kalau kata Nurul, pengalaman yang paling berkesan yang pernah aku dapatkan itu justru ketika ada pegawai yang benar-benar mau membantu tanpa membuat kita merasa merepotkan. Waktu itu aku sempat bingung dengan prosedur yang harus dilakukan, tapi petugasnya menjelaskan dengan sabar sampai aku benar-benar paham. Dan hal sederhana seperti itu ternyata bikin pengalaman jadi jauh lebih nyaman. Ada Fikri di Patrang. Pernah waktu aku makan di sebuah tempat, pesananku ternyata cukup lama datang, tapi pegawainya datang sendiri, minta maaf dan menjelaskan kondisinya dengan sopan. Dan menurutku bukan soal seberapa cepat pelayanannya, tapi gimana mereka berkomunikasi dan juga menghargai pelanggannya. Ada juga dari Mira di Sumbersari, teman berdua. Pengalaman yang paling aku ingat ketika ada seorang customer service yang tetap ramah walaupun aku banyak bertanya. Dia gak kelihatan terburu-buru dan benar-benar mendengarkan masalahku. Dan setelah selesai, aku merasa bukan cuma masalahku yang kebantu, tapi aku juga merasa dihargai sebagai pelanggan. Ada yang terakhir di Bagas. Aku pernah dapat pelayanan yang menurutku luar biasa banget. Waktu sedang berpergian, aku sempat kebingungan mencari lokasi tertentu. Lalu ada petugas yang bukan cuma menunjukkan arah, tapi mengantarkan sampai ke tempatnya. Padahal sebenarnya dia gak harus melakukan itu. Kebaikan kecil seperti itu yang sampai sekarang masih aku ingat, katanya.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Segmen Besti Bekal Semangat Tiap Pagi. Kita sesaat lagi akan menuju ke segmen yang terakhir, segmen Insight Inspirasi Pagi terupdate dari jam 9 hingga jam 10 pagi. Sesaat lagi teman Perdo, jadi jangan kemana-mana. Stay tune aja di 89,5 FM Perdo RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taukah kamu, gurita adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Selain memiliki 8 lengan, gurita ternyata punya 3 jantung. 2 jantung bertugas mengalirkan darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka merayap daripada berenang karena membutuhkan lebih sedikit energi. Kadang, alam memang punya cara yang unik untuk bekerja. Dan gurita adalah salah satu bukti.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah masuk di interval terakhir nih pagi hari ini. Ada namanya Insight Inspirasi. Ayo apa? Inspirasi pagi terupdate teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, mana nih? Ah ini. Jadi teman Pro 2 ya, di pagi hari ini buat kamu yang siap untuk Deni temani aktivitasnya, tinggal 1 jam terakhir nih hari ini teman Pro 2 ya. Coba deh kamu perhatikan beberapa waktu terakhir. Pernah enggak kamu ngerasa kalau cuaca sekarang itu terasa lebih panas banget teman Pro 2? Keluar rumah sebentar, panasnya langsung terasa banget. Siang hari terasa lebih terik. Dan kadang malam pun juga masih terasa gerah. Perubahan cuaca seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya lingkungan di sekitar kita juga ikut mengalami berbagai perubahan. Mulai dari kondisi udara, pepohonan, ketersediaan air, sampai kebiasaan kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang lingkungan hidup dan juga perubahan yang mungkin mulai kita rasakan di sekitar kita. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Petak Umpat. Ya, permainan sejuta kenangan. Deg-degan pas waktu ngumpet, apalagi kalau tempatnya sempit dan gelap. Waduh, tapi justru disitulah serunya. Permainan ini ngajarin kita tentang kerjasama, strategi, dan juga keberanian. Dulu, makin lama gak ketemu, makin bangga rasanya. Ayo, siapa nih dari kalian yang jago ngumpet?
1: Yamku rambi, yamku arum nawa kumbi. Yamku rambi, yamku arum nawa kumbi.
2: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua. Emang bisa?
1: Bisa dong. Ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
2: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, perubahan lingkungan sebenarnya gak selalu harus kita lihat dalam bentuk sesuatu yang besar ya. Kadang justru bisa kita rasakan dari hal-hal sederhana. Misalnya, area yang dulu terasa teduh karena banyak pohon sekarang terasa lebih panas. Atau hujan yang datang terasa lebih sulit diprediksi. Bisa juga kita semakin sering melihat penggunaan AC atau kipas karena suhu terasa lebih gerah. Perubahan seperti ini ngebuat kita semakin sadar kalau lingkungan yang kita tinggali perlu dijaga. Nah, sekarang aku mau tahu nih pengalaman dari teman berdua. Cuaca sekarang makin panas. Menurut kamu, apa yang paling terasa berubah di lingkungan sekitar? Apakah dari udara terasa lebih gerah, pepohonan semakin sedikit, atau hujan semakin sulit diprediksi? Atau justru ada perubahan lain yang paling kalian rasakan? Boleh ceritain di 081-559-70-8950.

0: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
1: Loh, Mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
0: Emang kenapa sih?
1: Mas kan sudah gede. Jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.
2: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Yang ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Demam berdua masih barengan Dani di sini dan kita akan masih ngebahas tentang terkait dengan lingkungan hidup. Kita sering berpikir ya bahwa menjaga lingkungan itu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Padahal kebiasaan kecil juga punya arti. Mengurangi sampah plastik sekali pakai, membawa botol minum sendiri, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat listrik dan juga air, dan juga menjaga tanaman di sekitar rumah adalah contoh sederhana yang bisa kita lakukan. Kita mungkin gak bisa mengubah kondisi lingkungan dalam satu hari ya, tapi kalau kebiasaan baik dilakukan bersama-sama dan juga terus menerus, tentu dampaknya bisa jauh lebih besar. Karena lingkungan bukan hanya tempat tinggal kita hari ini, tapi juga sesuatu yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Ini akan bacain gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai interaksi, dari pertanyaan tadi yang udah Dini ajuin buat kamu. Cuaca sekarang makin panas, menurut kamu apa paling terasa berubah di lingkungan sekitar? Ada dari Raka. Menurut aku yang paling terasa itu panasnya. Dulu siang masih terasa nyaman kalau berteduh di bawah pohon. Sekarang beberapa tempat terasa jauh lebih terik. Ada juga dari Nadia. Kalau aku paling terasa dari cuaca yang gak menentu. Kadang panas banget tapi tiba-tiba hujan deras. Jadi sekarang kalau mau berpergian harus lebih siap-siap. Terus ada juga dari Fajar terakhir. Di sekitar rumahku juga terasa banget. Beberapa lahan yang dulu banyak pohonnya sekarang sudah berubah jadi bangunan. Akhirnya suasananya terasa lebih panas. Ternyata banyak juga ya teman berdua perubahan yang mulai dirasakan di lingkungan masing-masing dari teman berdua.

0: Jember Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
2: Bisa aja ya, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ngomong berdua selesai sudah, Deni nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Tentunya kita banyak belajar hari ini di segmen terakhir, teman berdua. Kita jadi diingatkan bahwa perubahan lingkungan itu bukan cuma sesuatu yang kita baca di berita, tapi bisa kita rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi kita bisa menentukan bagaimana kita memperlakukan lingkungan. Jadi yuk, mulai dari hal sederhana, jaga kebersihan, hemat energi, rawat tanaman, dan jangan menunggu lingkungan semakin rusak baru kita peduli. Karena bumi bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita menitipkan masa depan. Dan Deni pamit undur diri. Terima kasih untuk yang sudah menemani. So stay tune di 89,5 FM Pro 2 RG Jember, teman terbaik kamu.

Siapa sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnama.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, perdagangan Indonesia-Rusia tembus 85 triliun rupiah. Informasi berikutnya, 6 gunung api di Indonesia meletus di hari yang sama. Dan informasi yang terakhir, peserta Tajemtra 2026 tembus 25.613 orang. Dan teman Pro 2, inilah info Pro 2 selengkapnya edisi 4 September 2026.

Teman Pro 2 Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok untuk memperkuat kemitraan ekonomi bilateral dengan Rusia. Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Rusia pada 2025 telah mencapai sekitar 85 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan hubungan dagang kedua negara. Kehadiran Presiden Prabowo di Forum Ekonomi Regional tersebut difokuskan pada pembukaan peluang investasi yang lebih besar antara Indonesia dan Rusia di berbagai sektor.

Beralih ke info Prodo selanjutnya, 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus 2026. PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM memastikan erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala PVMBG Badan Geologi Rita Susilawati menjelaskan, Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. Lebih lanjut, teman Pro 2, 6 gunung api diantaranya adalah Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, sebanyak 25.613 peserta akan mengikuti gerak jalan tanggul Jember tradisional atau Tajemtra pada Sabtu 5 September 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Jember, namun juga dari berbagai daerah di luar Jember. Nantinya, peserta akan menempuh rute dari alun-alun tanggul dan berakhir di alun-alun Jember. Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan Tajemtra masih menjadi salah satu kegiatan olahraga masyarakat yang menarik minat peserta dari berbagai daerah dan kelompok usia. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Aduh, senangnya bisa menyapa kamu di pukul 10 ini. Jarang-jarang loh teman Pro 2 aku menyapa kamu dan nemenin kamu di pukul 10 yang pastinya di program Pro 2 Hitlist dong. Gimana hari Jumatnya? Jumat sih harus semangat ya. Gak boleh bersedih-sedih, gak boleh berlemes-lemes, gak boleh juga bersendu-sendu ya teman Pro 2. Harus banget Jumat diisi dengan seharian full semangat. Full semangat sih, harus banget itu. By the way teman Pro 2, di edisi 4 September 2026 Devi Wulandari dengan outfit perbatikan ini. Meskipun semua-mua di sini pada pakai kaos hitam ya, karena habis ada acara tadi pagi di RRI Jember. Terus karena aku siaran day part 2, jadi okay, tidak hadir di acara pagi tadi. And then aku ke kantor ini menggunakan outfit yang berbeza dari yang lain. Rada-rada shock juga. Lah tahu gitu pakai kaos juga akunya. Ini lebih ke berasa saltum deh aku. Tapi untungnya aku kan bakalan ini ya, ngadem di studio aja, gak perlu kemana-mana. Jadi kayak yaudahlah ya, yeah, it's okay, gak apa-apa. Rada saltum-saltum dikit, it's okay lah ya, yeah. Semoga kamu hari ini gak saltum ya teman Pro 2. Jangan-jangan-jangan Pro 2 Hitlist, waktunya buat request-request. Langsung deh kasih tahu aku lagu yang pengen kamu dengerin apa. Kamu bisa WhatsAppin di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung cek di Instagram story Pro 2 Jember paling akhir. Terus kamu tulis aja di question box itu, lagunya siapa, judulnya apa. Aku tungguin sampai pukul 12 siang ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu gak request, karena aku bakalan nurutin requestan dari kamu.

0: pendidikan di Finlandia. Dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Teman Pro 2, weekend ini sih kayaknya gak usah kemana-mana deh ya. Karena pun juga kalau nih kamu ada rencana mau pendakian ke Kawah Ijen, itu juga kabarnya ditutup karena memang sedang ada karhutla kan. Nah itu sudah mendekati ke jalur pendakian nih teman Pro 2. Jadi tahan-tahan dulu kalau kamu mau pergi ke gunung untuk akhir-akhir ini, karena memang ini ya teman Pro 2, cukup banyak titik panasnya yang ada di Indonesia. Terlebih lagi tadi di info Pro 2 kalau ada 6 gunung api yang meletus di tanggal yang sama di 31 Agustus kemarin tuh. Salah satunya adalah Gunung Semeru di Jawa Timur nih teman Pro 2. Dan gak cuma aktifnya gunung berapi ya teman Pro 2, tapi juga ya itu tadi karhutla. Dan dari situ pun juga kayak kita benar-benar deh harus memperhatikan gak cuma diri sendiri, gak cuma di lingkungan sekitar, tapi juga perhatikan alam ya. Kalau kamu kelihatan nih orang mencurigakan, ini mau bakar-bakar nih. Nah kan, itu teman Pro 2, ditegur aja, diingatkan aja. Kalau yang di kita tegur itu marah, marah ganti. Karena emang apa ya, sekarang ini juga musim kemarau, gampang banget kan tersulutnya itu, maksudnya rumput-rumput kan pada kering gitu kan, pohon-pohon juga pada kering gitu. Jadi sangat-sangat sensitif sekali teman Pro 2. Ditambah lagi di Jawa Timur pun juga udah ada beberapa titik kan, cukup banyak sih ya yang sekarang lagi trending di Jawa Timur, yaitu yang ada di Kawah Ijen. Kemarin itu di Kawah Hurung, Kawah Hurung udah berhasil dipadamkan. Yang baru-baru Kawah Ijen. Ya semoga lah ya teman Pro 2, karhutla-karhutla ini semoga segera selesai, segera padam di Indonesia, biar gak ada titik-titik panas lagi yang ada di negara kita ya.

0: Kamu pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki. Karena letaknya yang sangat tinggi, pemandangannya benar-benar seperti negeri dongeng. Udara dingin, suasana tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Meski aksesnya gak mudah, pengalaman yang didapat pasti gak terlupakan. Kadang melihat keindahan, kita memang harus naik lebih tinggi.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Teman Pro 2, wow, udah 2 jam loh Pro 2 Hitlist nemenin kamu. Yang itu artinya harus banget buat geser ke program selanjutnya ya. Pamit dulu dari ruang dengan kamu, teman Pro 2, thank you so much. Udah pantengin Pro 2 Hitlist dari pukul 10 pagi tadi. Dan tentu saja di sini masih barengan sama Devi Wulandari ya. Lanjut di program Santai Siang. So, don't go anywhere. Station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa ini? Hihi, berang apa ini? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan?

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Waktunya buat istirahat ya. Jam makan siang ditemenin dong sama santai siang di edisi 4 September 2026. Hari Jumat yang santuy ya. Meskipun santuy, harus juga tetap semangat dong. Ada sih yang Jumatnya santai, tapi juga ada Jumatnya udah grabak-grubuk dari pagi tadi nih teman Pro 2. Aku ada dua temen yang itu sangat-sangatlah berkebalikan. Yang satu santai banget kayak hari ini ngajak ke mall di pagi hari malahan. Nah yang satu grubak-grubuk deh dari pagi. Udah zoom di kantornya. Semangat terus deh buat kamu ya teman Pro 2. Entah itu kamu yang lagi santai ataupun kamu yang lagi super duper hektik di hari Jumat ini. By the way teman Pro 2, di santai siang Jumat ini barengan sama Devi Wulandari ya, sampai pukul 3 sore pastinya aku nemenin kamu. Dan dengan berbagai segmen di hari ini, ada Muda Kreatif, Sports Zone, dan juga Showbiz. Aku bakalan kasih kamu informasi-informasi terkini seputar 3 segmen itu tadi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
7: Teman terbaik.

Teman Pro 2, mungkin dari kamu ada yang sedang menggeluti suatu hobi melukis atau menggambar ya. Itu menurut aku sih ditelatenin deh teman Pro 2. Kayak Dita tuh kemarin, dia menggambar kan, dia suka ngegambar kan. Terus akhirnya dia ikut lomba ngegambar. Lah, jadi juara satu. Kayak mau ditelatenin tuh ikutan lomba terus. Lumayan juga kan, dapetnya dia juara satu loh teman Pro 2. Nah, kalau yang satu ini bukan untuk mengikuti lomba, tapi awalnya sih dari hobi ya, pas lagi kuliah, dan berujunglah kepada suatu usaha akhirnya. Jadi dari hobi berujung berbisnis gitu teman Pro 2. Dan ini namanya adalah Berbeda Custom, nama bisnisnya, nama usahanya. Jadi Berbeda Custom ini tuh mengembangkan jasa lukis pada berbagai fashion item teman Pro 2. Nah, usaha itu menjadikan barang-barang sehari-hari itu sebagai media untuk menuangkan cerita dan juga karakter dari pemilik barang tersebut. Nah, Berbeda Custom ini merupakan penyedia jasa lukis yang bisa dikustomisasi. Bisa di request, bisa kamu minta kayak gini, itu bisa teman Pro 2, di berbagai fashion item berdasarkan keinginan kamu sebagai pelanggannya. Nah, media utamanya itu adalah jaket sampai ke sepatu juga. Ya, meski sekarang ini opsinya makin luas ya teman Pro 2. Terus Beda Custom ini dimiliki oleh Luis Vigo Octaviano Pratama. Jadi kenapa Vigo ini menyebut nama Berbeda, itu dipilih karena itu tuh negesin keinginan menghadirkan karya yang beda dari yang lainnya nih teman Pro 2 ya. Dan konsep itu diwujudkan melalui layanan custom lukis, agar setiap produk itu memiliki tampilan khas sesuai sama karakter pemilik barang tersebut. Tentu saja perjalanan bisnis ini bermula dari kebiasaannya melakukan custom sejak sejak masih kuliah secara mandiri teman Pro 2. Terus ngedapetin respon yang positif, akhirnya Vigo ini mulai mengikuti berbagai program inkubator bisnis sebelum akhirnya berbentuklah Berbeda Custom. Dia juga ngejelasin teman Pro 2 kalau proses produksinya itu dimulai dari ide pelanggannya sendiri yang kemudian diterjemahkan menjadi desain digital. Setelah rancangan itu disetujui, baru deh timnya itu akan melakukan proses pelukisan langsung pada media sesuai sama permintaan dari pelanggannya. Nah, ini dia cerita di 2023 lalu dia tuh sempat ikut inkubator-inkubator bisnis dan akhirnya mutusin untuk serius terjun di bidang ini teman Pro 2. Yang pastinya juga tantangan terbesar itu muncul pada saat proses visualisasi digital ya. Ya, gimana dia menciptakan visual yang menarik dan juga tetap menyatu dengan produknya sesuai dengan apa yang udah dideskripsiin sama pemilik barang itu, alias pelanggannya. Nah, proses itu pun membutuhkan keseimbangan agar desain tidak sekedar terlihat seperti gambar yang ditempel pada permukaan barang aja. Wow, keren. Jadi biar yang namanya value dari desain itu pun juga terbaca sama sang pemilik barang itu ya teman Pro 2. Nah, pengerjaan pesanannya ini umumnya tuh ngebutuhin waktu sekitar 10-14 hari sejak tahap desain sampai ke penyerahan produk. Nah, revisi itu biasanya dilakuin di tahap desain digital ya, sebelum dilakukan ke tahap pelukisan. Jadi gak ada tuh yang namanya mengganggu proses ketika udah masuk nih ke level lukis gitu. Level, udah masuk ke proses lukis gitu, udah gak bisa direvisi-revisi lagi. Karena kan udah udah mulai dilukis di barang itu, udah ibaratnya udah dilukis di kanvas gitulah teman Pro 2. Jadi udah nggak bisa direvisi lagi. Wow, keren. Namanya Berbeda Custom teman Pro 2, dari jaket sampai ke sepatu, dan sekarang makin luas opsi barang-barangnya. Wow, ini bisa menjadi satu inspirasi buat kamu maybe yang sekarang lagi ragu-ragu sama hobi melukisnya, ragu-ragu sama hobi menggambarnya. Nah, coba deh, coba peruntungan di orang sekitar kamu dulu teman Pro 2 ya, kali aja keberuntungan dari Vigo bisa nular ke kamu.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

masih di Santai Siang Teman Pro 2 dan pastinya masih barengan Devi Wulan dari Cika ya. Di segmen Muda Kreatif Teman Pro 2, kalau tadi ngobrolin tentang satu bisnis dari ini ya, generasi muda di Indonesia yang bisa disebut ini UMKM sih Teman Pro 2. Nah, kabar terbaru dari Menteri UMKM ini, di mana ada yang namanya dari Menteri UMKM menetapkan target ada 10 juta masyarakat yang dapat membuka usaha atau berusaha. Nah, realisasi program strategis namanya Prokesra Produktif ini diproyeksikan bakal berlangsung secara bertahap dari 2026 sampai 2029. Kementerian UMKM mengonsolidasikan pelaksanaan program ini juga bersama dengan hampir 20 kementerian dan lembaga terkait dalam 2 pekan terakhir ini. Nah, langkah integrasi layanan dirancang guna memperkuat akses legalitas sertifikasi serta peluang pasar digital juga bagi para pelaku usaha nih. Integrasi sistem pendampingan terpadu pun juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skema pasok program makan bergizi gratis Teman Pro 2 ya. Pembenahan ekosistem kewirausahaan ini ditujukan untuk meningkatkan produk domestik bruto nasional secara berkelanjutan melalui suatu transformasi usaha.

0: Kalau mendengar kacang, mungkin yang terbayang adalah cemilan sederhana. Tapi ada satu jenis kacang yang harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan kebanyakan kacang lainnya. Namanya macadamia, yang berasal dari Australia dan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1857 oleh ahli botani Jerman Australia Ferdinand von Müller. Nama macadamia diberikan untuk menghormati rekannya, yaitu John Macadam. Pohon macadamia membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 tahun sebelum menghasilkan panen dalam jumlah optimal. Selain itu, cangkangnya termasuk yang paling keras di dunia kacang-kacangan dan memerlukan alat khusus untuk membukanya. Biji macadamia juga mengandung lemak tak jenuh yang tinggi, memberikan tekstur lembut dan juga rasa khas yang membuatnya banyak digunakan dalam produk premium, mulai dari coklat hingga pastry.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 selalu update informasi terkini melalui website rri.co.id. Karena dari website ini kamu tuh bisa dapetin informasi-informasi mulai dari berita regional, berita nasional, dan juga berita internasional. Lalu juga kalau kamu mau cari berita tentang olahraga, mulai dari sepak bola, olimpik, otosport, itu kamu bisa dapetin di dalam website rri.co.id. Nah, selain itu teman Pro 2, ada lagi, kamu bisa dapetin informasi-informasi terkait dengan gaya hidup, mulai dari hobi, budaya, kesehatan, hiburan, terus juga kuliner ataupun wisata nih. Nah, kalau kamu mau cari informasi tentang ekonomi, itu pun juga ada, mulai dari ekonomi makro, bisnis, keuangan, tentang juga UMKM. Dan pastinya juga melalui website ini, kamu tuh juga bisa kalau mau streaming, mau menikmati RRI Digital, terus juga kalau kamu mau menikmati radio yang divisualkan di RRI Net. So, tunggu apa lagi teman Pro 2, kamu tuh dimanjain banget loh sama RRI. Jadi, selalu harus update informasi-informasi yang terpercaya sumbernya. Ya, cuma di website rri.co.id dong pastinya.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Eh, foto bareng yuk.
1: Rumah baru fix harus viral nih.
2: Wah, pos-pos dong, pos. Biar estetik, flexing dikit.
1: Oke, siap. Captionnya, rumah baru di Jalan Melati nomor 99, pagar putih, depan tukang cilok.
2: Stop. Itu bukan caption. Itu namanya GPS lengkap alamat rumah kamu.
1: Lah, biar orang gampang nemuinya dong.
3: Oh no.
2: Iya, gampang. Gampang juga buat yang kamu gak kenal ikut nongkrong di teras rumah kamu. Kan ngeri.

0: posting bisa bikin privasi hilang tanpa sadar. Bijaklah sebelum membagikan informasi pribadi. Saring sebelum sharing.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Teman

Masih di Santai Siang teman Pro 2 yang pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Udah makan siang teman Pro 2? Atau malah lagi ngelentuknya, ngantuk-ngantuknya ya? Harus banget di support sama yang namanya kopi double shot. Itu tadi aku. Ya udah, kok lesu ini ya, kok menunjukkan tanda-tanda semangat yang menurun gitu. Wah, harus banget ditopang sama kopi double shot. Sudahlah itu ya, untung aja depan kantor ada tuh tempat kopi. Nah, cobain tuh kamu ya teman Pro 2. Di mana ada? Ke RRI. Nanti di pojok depannya RRI itu ada kopi teman Pro 2. Jadi tinggal jalan aja keluar gitu. Suatu apa namanya? Godaan juga sih. Jadi makin nenteng banget kalau mau ngopi. By the way teman Pro 2, masuk di jam 1. Ini waktunya buat kita ngobrolin tentang sport, karena udah masuk di segmen Sport Zone. Ada informasi dari Indonesia-Indonesia aja deh. Ini deh, ini ada yang barusan juara. Terus ada juga yang masuk ke babak kedua. Terus ada juga yang baru resmi diluncurin. Apakah itu? Aku bakalan kasih kamu informasi-informasi itu. Tapi nanti dulu teman Pro 2 ya, biar kamu gak pergi kemana-mana. Maksudnya biar kamu station terus di Santai Siang gitu ya. Jadi informasinya bakal aku spill nanti dulu. So, station aja ya teman Pro 2. Sambil kamu nyiapin makan siang, sambil kamu scrolling-scrolling mau beli apa secara online ya. Yang pasti usahain tetap dapat makanan ya, jangan cuma scrolling doang ya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setelah bencana nuklir Chernobyl tahun 1986, seluruh warga kota Pripyat dievakuasi. Dan hingga hari ini, gedung sekolah, rumah sakit, taman bermain masih berdiri. Seolah waktu berhenti, tidak ada suara, tidak ada penghuni. Hanya bangunan kosong yang menjadi saksi salah satu tragedi besar dalam sejarah.
3: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Teman Pro 2, ini ada yang udah resmi diluncurin. Apaan tuh? Jadi, ini kan bentar lagi kan ada Asian Games 2026 nih. Nah, ada Sarinah dan juga Miles. Ini nama brand jersey ya, Teman Pro 2, yang udah resmi ngeluncurin seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nah, desain seragam ini memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa atlet nih, Teman Pro 2. Catchy banget nih, kelihatan nih. Desainer Gaya Panggabean melalui Gaya Fashion Studio ini merancang motif itu dan terinspirasi dari tekstil dan juga seni tradisional Indonesia. Ada motif gorga khas Toba dan Limar dari Sumatera Selatan nih yang menjadi elemen utama dari desain ini. Gorga ini melambangkan kekuatan dan perlindungan, sekaligus menggambarkan juga keberanian serta keteguhan mental dari atlet Indonesia. Sementara Limar itu merepresentasikan tentang kehormatan, keunggulan, dan kemuliaan dalam keberagaman kontingen Indonesia. Nah, peluncuran ini pun sekaligus menandai 45 tahun dedikasi dari Gaya Panggabean dalam merawat dan juga mengembangkan wastra Nusantara. Tentu saja kolaborasi ini menjadi satu pengalaman pertama dari Gaya dalam merancang busana olahraga untuk atlet Indonesia nih, Teman Pro 2. Gaya pun juga mengatakan kalau merancang seragam untuk atlet Indonesia ini menjadi sebuah kehormatan sekaligus kontribusi dia juga untuk negara. Selain itu juga Teman Pro 2 dari Miles ini menerjemahkan tentang karakter dari desain yang dibawakan oleh Gaya ya, di mana terjemahan karakter desain ini dibawa sama Miles ke seragam yang disesuaikan dengan kebutuhan performa para atlet. CEO Miles sendiri, Chia Kong Hu, ini berharap kalau seragam tersebut bisa meningkatkan kepercayaan diri para atlet saat membawa merah putih nantinya. Aku udah ngebayangin, merinding nih Teman Pro 2. Kayak aku tuh ngebayangin aku berada di stadion, terus abis itu ada di tengah-tengah penonton yang ribuan itu. Terus juga ada dari negara-negara yang lain yang ikut bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Aku ngebayangin kayak jiper deh aku. Nah, Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini nantinya akan berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober ya di Jepang, dan juga tim Indonesia ini akan membawa perpaduan budaya Nusantara dan juga semangat olahraga dalam perjuangannya. Semoga para atlet yang akan bertandang ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 bisa membawa pulang ke Indonesia medali-medali yang itu pastinya sudah diharapkan oleh para atlet dan juga para pelatih, dan juga kita-kita nih yang ada di Indonesia ya, harus selalu dukung atlet-atlet Indonesia ya, Teman Pro 2.

0: bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Wow. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sport Zone, ini masih ada satu informasi lagi buat kamu. Ada yang juara dan udah menanti untuk lanjut ke babak kedua. Siapakah itu? Jadi ceritanya nih teman Pro 2 ya, ada Bintang Akbar dan Sofyan Rahman yang mereka berdua ini melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara dari grup E. Nah, mereka berdua ini mengalahkan pasangan Jepang, ada Takahashi dan Ikeda dengan skornya 2-0 di Cina kemarin hari Kamis tuh. Pasangan voli pantai putra Indonesia ini tampil dominan sedari awal pertandingan teman Pro 2. Jadi mereka berdua ini mengamankan set pertamanya dengan skor 2-1-16 dan kedua dengan skornya 2-1-15. Tentu saja kemenangan atas wakil Jepang ini mempertahankan rekor sempurna dari Bintang dan Sofyan di fase grup. Nah, mereka ini memenangkan 3 pertandingan tanpa kehilangan set. Dan mereka berdua ini pun akhirnya melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Mereka pun juga akan menghadapi pasangan dari Selandia Baru, yaitu ada Sam Odea dan juga Ben Odea. Nah, laga itu tentu saja menjadi satu tantangan berikutnya ya bagi pasangan Indonesia ini teman Pro 2. Bintang dan juga Sofyan pun bertekad untuk melanjutkan perjalanan mereka di turnamen dengan hasil yang positif. Kalau dari pelatihnya sih teman Pro 2, yaitu Bapak Slamet Mulyanto, ini sudah memiliki target buat Bintang dan juga Sofyan untuk menjadi pemuncak dari grup tersebut. Posisi itu pun dinilai menguntungkan pasangan Indonesia saat memasuki fase eliminasi ya. Dan pastinya udah ditungguin sama kita-kita yang ada di Indonesia kabar terbaik nantinya. Semoga lawan Selandia Baru bisa menang ya Bintang dan juga Sofyan.

0: Coba bayangin, kamu lagi nyuci piring dan kalau disuruh pilih lebih enak pakai air jernih atau air yang berwarna. Pasti pilihannya yang jernih kan? Karena kalau pakai air yang jernih, proses mencuci juga lebih maksimal. Nah, ini yang juga terjadi di tubuh kita. Air putih membantu tubuh bekerja lebih optimal, mulai dari melancarkan metabolisme sampai bantu membersihkan sisa-sisa dalam tubuh. Apalagi kalau airnya cukup, ibarat air yang ngalir deras waktu cuci piring. Semuanya kan jadi terasa lebih gampang. Sementara minuman berwarna kadang justru nambah beban nih yang harus diproses lagi sama tubuh. Jadi kalau sesekali minuman manis ya boleh, tapi jangan lupa yang paling dibutuhin tubuh itu tetap sederhana, air putih yang cukup.
1: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, baru utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 yang pastinya barengan sama Devi Wulandari ya. Di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu di edisi 4 September 2026. Masuk di interval terakhir. Yeay, gak berasa loh ya kalau siang tuh 5 jam nemenin kamu dari jam 10 tadi. Ini masih 1 jam ya. Tenang teman Pro 2. Sampai nantinya ketemu sama Sore Ceria. Bakalan ditemenin sama, bentar, sekarang hari Jumat, sama ya pastinya Dita Ewin dong. By the way teman Pro 2, di segmen Sport Zone ya. Sport Zone kan udah tadi di jam 1. Showbiz maksud aku. Kok mau ngobrolin olahraga lagi? Udah selesai olahraganya. Ganti, kita ngobrolin dari showbiz. Ini ada film yang siap banget buat kamu tonton. Terus ada juga satu musisi Indonesia yang baru aja ngeluarin album keduanya. Kalau kamu tadi nyimak Pro 2 Hitlist, ada sempat aku mention sedikit gaya tentang si satu musisi ini. Nah, pastinya kamu ngerti siapa yang aku maksud nih teman Pro 2. Kalau kamu masih belum tahu siapa yang aku maksud, kamu harus stay tune terus, karena aku spill-nya seperti biasa nanti dulu ya, biar kamu penasaran film apa juga yang udah siap banget kamu tonton, dan musisi siapa yang baru ngerilis album keduanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
2: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar, tapi punya rasa toleransi tinggi.
1: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri, jadi kenal sama identitas bangsa.
2: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
1: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
2: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
3: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

nantinya teman Pro 2 udah siap banget film ini buat kamu tonton di bioskop kesayangan kita semua. Film drama judulnya Beautiful Pain ini dijadwalkan tayang serentak ya di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Nah, menjelang penayangannya, rumah produksi Dapur Film barengan sama produser ada Nikita Mirzani ini merilis teaser poster dan juga teaser trailer di hari Kamis kemarin tuh 3 September. Materi promosi itu pun juga memperlihatkan gambaran dari konflik rumah tangga yang itu menjadi inti cerita nih dari film Beautiful Pain ini teman Pro 2. Film ini pun juga menyoroti perjuangan seorang ibu gimana menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan juga berusaha untuk memulai kehidupan yang baru. Teaser posternya pun itu menghadirkan visual pecahan cermin yang menggambarkan kondisi karakter utama di tengah persoalan rumah tangganya. Raihanun di situ terlihat memeluk kedua anaknya bernama Anantia Kirana dan juga Evano Zian di balik pecahan kaca tersebut. Nah, pecahan cermin dalam poster itu menjadi satu simbol trauma dan juga luka batin yang dialami sama karakter ibu ini akibat adanya persoalan di pernikahannya. Sementara kehadiran kedua anaknya itu memperlihatkan perjuangan dari sang ibu nih untuk terus melindungi serta mempertahankan keluarganya, teman Pro 2. Sementara itu teaser dari trailernya itu memperlihatkan seorang istri yang mengalami penderitaan akibat perlakuan suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Dia pun kemudian mengambil keputusan untuk membawa kedua anaknya pergi dan memulai kehidupan baru demi menyelamatkan keluarganya di situ nih. Sutradara debutan dari Dimas Brojonegoro ini mengatakan kalau materi promosi yang dirilis itu baru memperlihatkan sebagian kecil aja ketegangan emosional dari film Beautiful Pain ini. Dia juga ngejelasin teman Pro 2 kalau pecahan kaca pada poster itu menggambarkan karakter yang mengalami kehancuran akibat kekerasan dalam rumah tangga. Nah, film ini pun dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris Indonesia. Ada Raihanun, ada Baim Wong, terus juga ada Yayang Sinor, lalu Siti Fauziah, ada Tara Budiman, Syaina Febrianti, masih banyak lagi para aktor dan juga aktris di dalamnya yang menjadi bagian dari jajaran pemerannya, teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu keskip film ini, lebih ke keluarga ya genrenya ya. Judulnya Beautiful Pain, teman Pro 2, bakalan tayang di bioskop secara serentak ya 22 Oktober 2026.

0: Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini sih harus banget kita cie-ciein Roni Parulian ya, teman Pro 2. Cie, Roni baru ngerilis album keduanya loh. Congrats ya, Roni Parulian. Dia baru aja memasuki babak baru, teman Pro 2 ya, melalui album keduanya yang bertajuk Dunia dan Seisinya. Album ini mengangkat cerita cinta, pasti. Terus ada kehidupan manusia juga, dan tentang beragam warna keseharian. Album kedua Roni ini melanjutkan perjalanan musikal Roni setelah Rahasia pertamanya dirilis pada 2025. Nah, dua single terbarunya ada Waltz Akhir Zaman dan Februari. Itu pun turut masuk dalam daftar lagu yang ada di album Dunia dan Seisinya. Ini tuh album barunya beda ya sama album pertama dia. Jadi Roni di sini melihat karya keduanya itu sebagai bagian dari proses pendewasaan dia dalam bermusik. Dia sekarang lebih memahami gimana arah musik dan juga karya yang pengen diperkenalkan Roni kepada para pendengar dan juga penikmat musik nih. Roni pun turut terlibat dalam penulisan sejumlah lagu di album keduanya ini. Dan pastinya ya, pengalaman itu tumbuh bersama dengan musik Batak dan lagu-lagu lama yang turut mempengaruhi karya itu. Melalui album Dunia dan Seisinya, Roni ini ingin mengajak kita sebagai pendengarnya memahami gimana pola kehidupan sehari-hari. Dan menurutnya, setiap hari itu kan memiliki warna dan juga cerita yang berbeda tuh, teman Pro 2. Nah, itu digambarkan dalam album Dunia dan Seisinya ini. Dia tuh nyebutin kalau ada 10 lagu dalam album tersebut yang bercerita tentang cinta dan kehidupan manusia. Tema ini pun menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh materi dari album itu. Untuk memperkaya warna musiknya, Roni pun menggandeng sejumlah produser dalam proses pengerjaan album. Ada Krisna Trias, terus ada Lava Pratomo, ada Petra Sihombing juga, dan Randy Pandugo yang terlibat di dalam proyek tersebut. Sebelumnya, teman Pro 2, Roni pun sudah pernah bekerja sama ya dengan Krisna, Lava, dan Randy di album Rahasia Pertama, album dia yang pertama tuh. Sementara itu, untuk Petra Sihombing, ini menjadi sosok baru yang turut mengembangkan warna musiknya. Randy Pandugo pun juga ngejelasin kalau proses pengerjaan itu pun diawali dengan pembicaraan antara label terus Roni dan juga para musisi di dalamnya. Dan mereka kemudian mencari jalan tengah nih untuk nemuin benang merah dari album kedua Roni ini. Dirilisnya hari ini banget, teman Pro 2, 4 September 2026. Nah, perilisan album ini pun juga disertai penggalangan dana untuk masyarakat NTT melalui platform Kita Bisa. So, congratulations Roni yang udah mencetus melahirkan album keduanya ya. Semoga bisa menjadi trending lah nantinya untuk lagu-lagunya dari Roni. Dan udah siap banget para fansnya Roni ya untuk request-request lagunya Roni Parulian di album terbarunya ini di program Pro 2 Hitlist tentunya. Informasi dari album terbarunya Roni Parulian ini pun juga menjadi akhir informasi dari Santai Siang di edisi 4 September 2026 ini. Teman Pro 2, thank you so much kamu udah menyimak Santai Siang dari pukul 12 siang tadi. Dan pastinya juga bentar lagi lanjut ditemenin sama program selanjutnya, yaitu Sore Ceria.

sama Dita dan Aiwin. So, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Santai Siang besok jam 12 ya, teman Pro 2. Have a nice day, bye.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Jumat 4 September 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Suriah, siapkan koridor minyak alternatif Selat Hormuz. Informasi berikutnya tentang Kemenperin, siapkan intensif berbasis TKDN kendaraan listrik. Informasi yang terakhir, Tomam Pre 2 RRI Fest 2026 kumpulkan 79 kantong darah untuk PMI. Dan Tomam Pre 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Suriah sedang memposisikan diri sebagai calon koridor energi strategis menuju Laut Mediterania melalui kerjasama dengan perusahaan energi internasional di sektor minyak dan gas. Suriah meningkatkan hubungan dengan sektor minyak Irak sebagai bagian dari strategi pengembangan infrastruktur energi regional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendukung rencana menjadikan Suriah sebagai alternatif terhadap Selat Hormuz dalam jalur transportasi energi global. Pemerintah menetapkan target tingkat komponen dalam negeri atau TKDN minimal 60% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB pada periode untuk 2027 hingga 2029. Peningkatan TKDN dilakukan secara bertahap mulai dari 40% hingga tahun 2026, kemudian akan naik menjadi 60% pada 2027 hingga 2029 dan mencapai 80% mulai tahun 2030. PT Jalan KBLBB merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan komponen lokal dalam industri kendaraan listrik Indonesia secara berkelanjutan.

LPPR di Jember sukses mengumpulkan 79 kantong darah melalui kegiatan donor darah yang menjadi rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Donor darah yang digelar di auditorium RRI Jember tersebut melibatkan pegawai RRI, TNI, Polri, masyarakat, serta relawan. Kegiatan ini menjadikan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI sekaligus bentuk dukungan terhadap ketersediaan stok darah di unit donor darah atau UDD PMI Kabupaten Jember. Baik, teman Pre2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre2 selanjutnya.

0: Ray Ceria. Ceria yang sore bareng Bruno.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Yeay. Selamat sore teman Brady.
1: Selamat
0: kita
1: sore.
0: Kembali ke setelan awal ya.
1: Gimana Dit? Kamu abis bertapa dari Gua Hero kok makin ini, Dit? Makin semangat gitu, Dit?
0: Makin semangat apa makin celek nih? Karena aku abis pulang ya, aku merasa kayak abis menjadi anak pantai. Selalu kalau habis pulang nih sama Pre 2 balik ke Jember tuh pasti makin celak.
1: Pulang kemana?
0: Pulang ke Tuban.
1: Oh gitu.
0: Dan sama Pre 2 di sore hari ini Dita Ewin ya.
1: Ya.
0: Akhirnya.
1: Ini adalah program acara kita ya, sore ceria teman Pro 2 di mana sekarang kayaknya udah mulai diganti-ganti ya.
0: Iya, kita udah lama banget gak berjumpa. Kayaknya udah seminggu lebih loh.
1: Nah, itu dia.
0: Kemarin awal bulan sampai ini tuh akhirnya di bulan September. Ini first time kita bertemu di tanggal 4.
1: Benar.
0: Dan wow, akhirnya nanti kita akan jarang berjumpa. Ya, ini berarti spesial banget buat kamu sama Freddy Way. Kita kembali lagi nemenin kamu di sore ceria edisi hari Jumat.
1: Hari Jumat ya, tentunya ini adalah hari yang sangat luar biasa karena besok weekend gitu ya.
0: Pasti sama sangat bahagia.
1: Sekarang udah weekend ya harusnya dia.
0: Iya, kalau Jumat sore mah hitungannya udah liburan gitu ya.
1: Kan besok nanti malam udah banyak yang kopdar.
0: Udah banyak yang IP info ngopi. Nah itu Mompre 2, sebelum itu mungkin sambil nungguin waktu berjalan ya, kita bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Jadi buat kamu stay tune terus, kita bakal hadirin informasi yang menarik. Jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, Egrang berjalan di atas bambu. Permainan ini melatih keseimbangan dan juga keberanian. Ya, awalnya pasti jatuh-jatuh, tapi kalau udah biasa, rasanya bangga banget nih.
1: Fia, Fia.
2: Ya,
1: main torong.
2: Main apa?
1: Main kelereng.
2: Oh, ayo.
1: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke.
1: Okay. Tapi di bawah pohon.
2: Dingin, tidak panas.
1: Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Payam tumbuh rambutan.
2: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sore hari ini aku dan Ewin bakal nemenin kamu di interval pertama teman preview. Kita ada di Cloud ya, cerita lokal unik terupdate. Kali ini akan ada informasi yang menarik. Tentu aja informasi ini berasal dari kota Jabar dan sekitarnya dulu ya, karena kita akan ngebahas seputar updatean yang ada di Jember teman preview. Kira-kira ada apa nih untuk kota Jember saat ini ya? Karena tadi juga di RRI sendiri sudah ada kegiatan untuk menanam pohon tadi pagi teman preview. Kita bakal cek untuk Cloud cerita lokal. Yeah. Kali ini ada informasi teman preview. Dimana sekarang kan lagi musim kemarau ya Win ya.
1: Ya, musim kemarau.
0: Tuh, salah satu masalah.
1: Musim kemarau itu musim yang ini ya.
0: Kemarau itu musim yang tidak hujan.
1: Iya, yang hujannya itu tidak turun ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: itu kering kan teman pre juga.
1: Iya, kering.
0: Nah, masalahnya itu biasanya masalah yang muncul akibat musim kemarau. Satu, kekeringan. Dua, akhirnya juga masyarakat agak sulit mendapatkan air bersih ya di beberapa daerah yang terdampak kekeringan.
1: Benar.
0: Nah, teman pre-2 kali ini ada kabar baik dari Jember, Win. Jadi di tengah kondisi tersebut ya, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus bergerak menyalurkan air bersih ke warga yang terdampak kekeringan.
1: Dan tentunya teman pre-2 ini dilansir dari memorandum.diswe.id, tim tanggap darurat PMI Jember sih kayak iklan ya.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Tim tanggap darurat PMI Jember ini teman pre-2 menyisir 5 titik krisis air yang tersebar di 3 kecamatan. Untuk memenuhi kebutuhan warga, armada tangki PMI secara rutin ini mengambil pasokan air bersih dari Perundam Tirta Pandalungan Jember. Ya, air yang disuplai sudah melalui proses pengolahan juga sehingga memang layak digunakan untuk masyarakat.
0: Oh, wow. Keren. Dan setiap harinya teman pre-2 mobil tangki PMI bisa bolak-balik sampai 2 kali untuk mengisi tandon dari sumber air tersebut. Setelah itu untuk ribuan liter air akan langsung didistribusikan kepada warga yang sudah menunggu dengan jerigen dan juga ember mereka masing-masing.
1: Iya. Dan tentunya Ketua PMI Kabupaten Jember Zainullah ini mengatakan kolaborasi dengan Perundam Tirta Pandalungan ini menjadi salah satu kunci kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat.
0: Betul. Dan yang paling menarik kita wampre dua, penanganan kekeringan ini bukan pekerjaan satu pihak aja, di mana PMI juga bersinergi dengan BPBD dan pemerintah daerah agar bantuan bisa terus menjangkau warga yang membutuhkan nih wampre dua.
1: Iya, tapi dari sini kita juga bisa melihat sih Dit, kalau di tengah musim kemarau seperti ini, memang kepedulian dan juga kolaborasi ini memang punya peran yang besar gitu ya. Bukan bukan cuma soal mengantarkan air aja teman-teman.
0: Betul.
1: Tetapi juga memastikan masyarakat ini tetap memenuhi kebutuhan dasarnya.
0: Betul.
1: Yaitu air guys.
0: Nah itu dia teman-teman, kita doakan aja ya, semoga distribusi air bersih ini bisa terus berjalan dengan lancar dan juga semakin banyak warga Jember yang bisa terbantu untuk melewati musim kemarau di tahun ini teman-teman.
1: Betul.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian wilayah Belanda ternyata berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negaranya dari banjir, Belanda membangun sistem tanggul, bendungan, dan kanal yang sangat canggih. Sistem pengolahan air ini bahkan menjadi contoh bagi banyak negara di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Eh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau berdua sebelum aku lanjutkan untuk informasi berikutnya, kali ini aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk Tamam Pre2 edisi hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Yang pertama, Tamam Pre2 telah hilang STNKP 5279LK atas nama Anang Sudarto dengan alamat di Dusun Curah Rejo RT 1 RW 3 Kelurahan Sumberjo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Dan lalu telah hilang juga untuk STNK P5288IF atas nama Septianti Rosalina Dewi dengan alamat di Jalan Karimata Gang Murni 201N RT 3 RW 4 Sumbersari Kabupaten Jember. Lanjut yang terakhir, Tamam Pre2 telah hilang juga untuk STNK P2651MY atas nama Sultan Muhadi dengan alamat di Perumahan Pesona Surya Milenia Blok C9 RT 4 RW 10 Mangli Kaliwates Jember Jawa Timur. Bagi yang menemukan STNK tersebut, Tamam Pre2 dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Jackpot. Jackpot. Ayo. Break. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: dua, mulai kita
1: masuk,
0: masuk ya.
1: Di
0: Skena
1: siaran
0: edukasi
1: anak
0: muda. Oh, yeah.
1: Dan biasanya teman Predi gue kalau di jam 4 kan biasanya kita ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa ya. Tapi kali ini kita istirahat sejenak gitu. Ya, kita break dulu.
0: Kita break dulu sejenak.
1: Tapi
0: ya,
1: tenang aja, kita masih bakal hadirkan untuk informasi yang bermanfaat buat kamu.
0: Betul.
1: Terutama untuk pelajar dan juga mahasiswa nih, teman-teman.
0: Iya, teman berdua. Dit, ini ada cerita keren dari mahasiswa Universitas Cemberdik.
1: Oh, UNEDS.
0: UNEDS.
1: Kenapa tuh?
0: Kali ini bukan cuma belajar di kampus aja, tapi mereka juga membawa ilmu dan juga pengabdian sampai ke luar negeri. Oh,
1: wow,
0: goals. Ini keren banget.
1: Goals to international ya.
0: Iya, goals to international.
1: Gimana tuh?
0: Jadi sebanyak 6 mahasiswa UNEDS ini mengikuti KKN International Kolaboratif di Timur Leste selama Juli sampai dengan Agustus 2026.
1: Udah balik nih berarti ya?
0: Udah. Ya, mereka itu ditempatkan di Desa Soba, Kecamatan Laga, Baucau dengan mengusung tema Desa Sehat.
1: Wow. Keren nih. Dan teman Predua dilansir dari sindonews.com ya, salah satu kegiatan mereka adalah memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut kepada siswa sekolah dasar pada 21 Agustus yang lalu, teman Predua.
0: Benar. Dan para mahasiswa ini mengajarkan cara menyikat gigi yang benar, ya kan? Mengajak anak-anak membersihkan diri, menjaga kebersihan gigi dan mulut.
1: Betul.
0: Mulut sejak dini.
1: Ya.
0: Dan biar nggak cuma teori, ya, para siswa ini juga diajak langsung mempraktikkan cara menyikat gigi yang tepat.
1: Betul. Ih. Jadi bisa langsung praktek di rumah juga, bisa langsung tahu nih benar nih. Jadi giginya juga bersih maksimal, teman Pri.
0: Bersih maksimal dong.
1: Dan menariknya mahasiswa UNEDS juga membagikan sikat gigi dan pasta gigi kepada para siswa. Jadi setelah mendapatkan edukasi, mereka bisa langsung menerapkan kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, teman berdua.
0: Ya, salah satu mahasiswa UNED contohnya di ini ada
1: sebentar. Siapa tuh?
0: Jadi ada Yohana Butu ya, dari program studi televisi dan film.
1: Wow. Huh?
0: Berharap edukasi ini bisa membuat anak-anak tuh semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi.
1: Betul. Jadi agar mulai aware sejak dini ya.
0: Benar.
1: Dan KKN Internasional Kolaboratif ini sendiri merupakan pelaksanaan kedua di UNEDS di Timor Leste setelah sebelumnya digelar pada tahun 2024, tahun berdua. Tahun ini program tersebut melibatkan 5 perguruan tinggi nih, teman berdua.
0: Ya, jadi buat mahasiswa UNEDS ya, pengalaman ini memang tentu bukan cuman soal pergi ke luar negeri.
1: Betul.
0: Aja gitu ya. Mereka juga belajar berinteraksi dengan masyarakat, berkolaborasi lintas kampus dan juga negara, sekaligus menerapkan ilmu yang dimiliki untuk memberikan manfaat secara langsung.
1: Betul.
0: Keren.
1: Manfaat nyata, teman berdua. Jadi teman berdua, belajar itu nggak selalu harus dari dalam kelas ya. Kadang pengalaman paling berharga justru datang dari ketika kita itu turun langsung, teman berdua, ke masyarakat tentunya, dan mencoba memberikan sesuatu yang bermanfaat.
0: Ya, jadi melalui ini semoga semakin banyak anak muda Indonesia yang berani belajar ya. Berani belajar, berani berkolaborasi dan juga membawa kontribusi positif sampai tingkat internasional.
1: Amin.

Senyuman itu bukan cuma tanda bahagia loh. Di balik satu senyuman, ada proses biologis yang cukup rumit. Saat kita tersenyum, sekitar 53 otot wajah ikut bekerja dan memicu pelepasan dopamin serta endorfin. Dua hormon yang bikin mood jadi lebih happy. Menariknya, dari senyuman saja kita bisa tahu mana senyuman yang tulus dan mana senyuman yang cuma basa-basi. Senyuman tulus biasanya terlihat dari pipi yang terangkat, lalu sudut mata ikut mengerut secara alami. Sementara, senyuman palsu cenderung hanya menggerakkan mulut, tanpa melibatkan otot sekitar mata. Bahkan menurut penelitian Paul Ekman, senyum yang tulus akan memudar secara perlahan dan natural. Sedangkan, senyum palsu biasanya akan hilang lebih cepat.

0: Sore Ceria, ceriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Teman Bro 2, wah ini buat kamu sekarang yang lagi kuliah di bidang kesehatan ya Dita. Ini ada satu hal yang menarik tentunya.
1: Apa tuh?
0: Tentunya untuk kamu semuanya yang kuliah di bagian kesehatan, bidang kesehatan. Jadi mahasiswa kesehatan itu gak cukup cuma jago teori praktikum dan atau punya nilai akademik yang bagus saja.
1: Lalu?
0: Pengalaman berorganisasi dan juga terlibat langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Ini juga penting, Dit, untuk membentuk calon tenaga medis yang punya kemampuan komunikasi dan juga kepekaan sosial.
1: Betul banget, teman PT2. Dan informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana hal tersebut disampaikan Ketua BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember, ada Dimas Anang Musa, dan Ketua Tim PPK Ormawa FKEP UNEDS Hagum Mas Huda dalam dialog interaktif jaga malam di Predue kemarin.
0: Menurut Dimas ini mahasiswa keperawatan ini perlu berani keluar dari zona nyaman dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
1: Betul.
0: Nah, lewat organisasi mahasiswa ini atau UKM ya, mereka itu bisa belajar memimpin, berkomunikasi di depan publik sampai menghadapi masalah secara langsung di lapangan.
1: Betul. Sementara itu, Hagum juga menilai ilmu keperawatan yang dipelajari di kampus akan terasa lebih bermakna ketika kita bisa benar-benar menerapkan teman Pre 2 untuk membantu masyarakat sekitar.
0: Ya, dan tentunya teman Pre 2 memang ikut organisasi itu atau kegiatan pengabdian lah. Ini berarti harus pintar-pintar membagi waktu. Kadang energi ini juga terkuras karena harus membagi fokus antara kuliah dan juga kegiatan.
1: Tapi teman Pre 2, pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat bisa memberikan pembelajaran yang gak selalu didapatkan dari ruang kelas ya teman Pre 2.
0: Ya, jadi untuk teman Pre 2 ini juga bisa jadi pengingat ya, bahwa dunia perkuliahan ini bukan cuma soal mengejar IPK aja. Ada kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, memecahkan masalah, dan juga memahami kondisi orang lain yang juga perlu dilatih.
1: Betul, apalagi buat calon tenaga kesehatan, kemampuan memahami dan berkomunikasi dengan masyarakat tentu menjadi bagian penting banget teman Pre 2 dalam menjalankan profesinya nanti.
0: So, selama masih punya kesempatan di kampus, jangan takut mencoba hal-hal positif dari luar kelas ya, karena bisa jadi pengalaman itu yang justru membentuk kita menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi dunia kerja dan juga masyarakat.
1: Betul.

0: cinta. Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Selandia Baru memiliki jumlah domba yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di negara ini, perbandingan domba dan manusia bisa mencapai sekitar 5 banding 1. Wow, bisa disebut negara domba kah ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tomom Pradiwa, buat kamu yang sekarang lagi perjalanan pulang ya, ataupun ini kan hari Jumat ya, jadi sepertinya pada gak pulang nih, lanjut ngopi ataupun lanjut berkegiatan Tomom Pradiwa di sore hari ini. Tenang aja, kamu tetap bisa terhubung dengan kita melalui aplikasi RRI Digital Tomom Pradiwa. Melalui aplikasi ini kamu bisa dengerin kita di mana aja dan kapan aja. Kamu bisa bawa, kamu bisa kantongin Tomom Pradiwa. Dan buat kamu juga tentu aja banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin dari aplikasi ini. Kamu bisa update berita di sana, kamu bisa buat playlist, bikin lagu sesuai dengan favorit kamu. Selain itu, kamu juga bisa dengerin RRI dari Sabang sampai Merauke ya. Kamu juga bisa kepoin kita juga, Tomom Pradiwa. Jadi langsung aja download di Play Store ataupun App Store ya, karena aplikasi ini gratis, banyak banget manfaatnya. Langsung aja ketik RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: sehingga berperan dalam proses menarik pasangan. Jadi warna merah muda flamingo bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari apa yang mereka makan sepanjang hidupnya.
1: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
2: Loh mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
1: Emang kenapa sih?
2: Mas kan sudah gede, jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba, kalau bukan kita yang bersihkan. Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tomom Radio, kalau tadi kita udah ngebahas dunia pendidikan yang ada di Jember ya. Kali ini kita goes to international.
1: Goes to international.
0: Karena tadi kan Jember juga udah goes to international ya.
1: Yeah,
0: kali ini ada kabar yang menarik banget Tomom Radio, di mana untuk Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi nih Tomom Radio, khususnya dengan perguruan tinggi di wilayah selatan Thailand, yakni melalui penyelenggaraan Indonesia Southern Thailand Partnership for Higher Education.
1: Gila, bahasa Inggrisnya lo keren banget kamu, Le.
0: Inilah hikmah berlatih setiap Rabu di English Corner.
1: Ya ya ya, benar. Dan juga tentunya kalau misalkan kita ngomongin soal ini ya,
0: Inspire namanya.
1: Iya, Inspire. Jadi kegiatan ini memang dirangkaikan dan dirangkaikan dengan Indonesia Education Fair 2026 pada 2 sampai dengan 3 September 2026 di Prince of Songkla University Patani Kampus.
0: Wow.
1: Inspire Forum di inisiasi Konsulat Republik Indonesia Songkla bekerja sama dengan KBRI Bangkok.
0: Wow.
1: Keren banget ini.
0: Serta ya, menggandeng juga Tomom Radio untuk PSU Patani Kampus untuk pertama kalinya mempertemukan akademisi serta perwakilan 32 perguruan tinggi Indonesia dan juga Thailand. Wow.
1: Ya.
0: Jadi forum ini menjadi wadah juga untuk memperluas jejaring sekaligus untuk mendorong kerjasama kelembagaan di dua negara tersebut, Tomom Radio.
1: Dan tentunya melalui sesi Academic Partnership Marching and Collaborative Networking.
0: Kenapa tuh?
1: Para peserta menjajaki berbagai bentuk kolaborasi mulai dari joint research, beasiswa, sampai dengan inovasi akademik lintas negara ya. Dan forum ini juga menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama atau MOU di antara perguruan tinggi kedua negara.
0: Luar biasa teman Predua, di mana untuk rangkaian kegiatannya juga akan dilanjutkan dengan Three Indonesia Education Fair 2026 yang dihadiri lebih dari 500 pelajar Thailand. Sebanyak 27 perguruan tinggi Indonesia membuka stand dan memberikan informasi mengenai program studi, kurikulum, prosedur, dan juga beasiswa serta fasilitas pendidikan yang tersedia teman Predua.
1: Dan sejumlah perguruan tinggi Indonesia yang berpartisipasi antara lain ITB, UNDIP, UNHAS, UNPAD, IPB University, UNAIR, Universitas Brawijaya, dan UPI dari Thailand. Kegiatan antara lain diikuti Yala Rajabat University, Prince of Songkla University, Fatoni University, dan juga Hatay University.

0: untuk membuka peluang kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi di wilayah selatan Thailand. Dan Om Predua ini juga ada dari Winardi Haluki atau Konsul RI di Songkla yang menambahkan jika potensi kerjasama pendidikan kedua negara masih dapat berkembang lebih optimal lagi, Om Predua.
1: Ya, dan sejumlah tindak lanjut ini kerjasama ya, ini udah dihasilkan antara lain adalah PSU dan juga UPN Veteran Jakarta serta Yala Rajabat University dengan ISI Yogyakarta, Hatyai University dan juga Fatoni University ini juga mengajak dan menjajaki kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi Indonesia termasuk dalam bentuk dual degree dan pertukaran mahasiswa.
0: Betul. Ya, semoga aja teman-teman Predua forum ini bisa membuka lebih lebar lagi ya peluang pendidikan terutama di Indonesia juga untuk bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri, Tawam Predua.

0: kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancep. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tawam Radio, kita lanjut lagi nemenin kamu di sore ceria. Dan kali ini kita sudah ada di Cang Cimen.
1: Bincang bareng Batman.
0: Apa dong Cang Cimen? Ya. Bentar, aku akan mencari demsong kita yang sudah lama tidak terputar.
1: Nah, itu harus kita putar, Dit. Karena itu adalah demsong yang ikonik.
0: Apa-apa?
1: Cang Cimen, bincang ceria,
0: menyenangkan
1: sambil makan permen.
0: Bukan. Dan Tawam Radio seperti biasa di jam 5 ini kita bakal ngobrol bareng kamu dengan topik yang seru banget nih di sore hari ini.
1: Gitu ya, Didias.
0: Apa
1: seru
0: topiknya?
1: Seru banget apa seru aja?
0: Seru banget. Apa topiknya?
1: Topiknya adalah apa yang biasanya kamu lakuin setelah capek ngejalanin rutinitas.
0: Nah, ini cocok banget apalagi kalau sekarang sudah leha-leha setelah pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, pulang beraktivitas. Pokoknya Tawam Radio kita bercerita di sore hari ini.
1: Ini rutinitas yang apa ini sebenarnya, Did?
0: Iya, rutinitas daily life.
1: Kayak misalkan kerja, sekolah. Tidur termasuk rutinitas?
0: Rutinitas. Dan Tawam Radio, kamu bisa berbagi cerita ke question box yang sesaat lagi akan aku buat di story Instagram Radio Jember.
1: Dan tentunya kamu juga bisa WhatsApp kita di
0: 081 559 70 80.
2: Yuhu. Kita lagi ada di acara Cang Cimen.
3: Makan kacang sambil makan permen.

0: Siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wong Pradiwa, setelah mungkin seharian kita menjalani rutinitas ya, aktivitas mungkin istirahat, ini sebenarnya bukan berarti kalau kita habis beraktivitas langsung delosor tidur
1: lah.
0: Itu Wong Pradiwa. Istirahat punya banyak sekali bentuk yang berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih terasa fresh setelah tidur cukup. Ada mungkin yang justru merasa rileks setelah ngobrol dengan teman ataupun keluarga. Ada juga yang mungkin mendapatkan energi kembali setelah melakukan hobi yang mereka sukai.
1: Bahkan aktivitas sederhana seperti jalan santai, ya kan, mendengarkan musik, membaca, olahraga ringan, ataupun melakukan sesuatu yang kita sukai. Ini bisa jadi cara melakukan untuk memberi jeda kepada tubuh dan juga pikiran.
0: Betul. Dan Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa meluangkan waktu untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang diminati, serta menjaga hubungan dengan orang lain ataupun tidur yang cukup dapat membantu dalam menjaga kesehatan mental dan mengelola stres kamu juga dalam
1: kehidupan. WHO juga menjelaskan bahwa stres merupakan respon alami ketika menghadapi tantangan. Yang penting ini adalah bagaimana kita itu mengelolanya.
0: Betul.
1: Menjaga rutinitas tidur cukup.
0: Betul.
1: Melakukan aktivitas rekreasi, berolahraga, dan juga tetap terhubung ya dengan orang-orang lain, ya kan. Ini bisa menjadi bagian dari cara menghadapi stres.
0: Betul. Jadi teman Pradiwa, kalau setelah pulang kerja kamu cuma pengen mandi, terus makan, and rebahan sambil nonton series favorit kamu, itu juga bisa menjadi salah satu opsi ya untuk kamu recharge energi kamu, teman Pradiwa.
1: Betul, tapi jangan lupa juga teman Pradiwa, recharge itu bukan cuma soal melakukan sesuatu. Kadang kita melakukan apa-apa sebentar juga merupakan bentuk istirahat.
0: Betul. Nah, kalau teman Pradiwa sendiri setelah capek seharian biasanya melakukan apa nih? Langsung aja cerita di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pradiwa Jember, atau juga bisa di WhatsApp Pradiwa ya, Win ya.
1: Ya, berapa? 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50.

Teman berdua, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

0: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya, justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
1: Terus, terus, terus! Up, up, up!
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Kita lanjut lagi dengan Brady Web. Bacain gabungan yang udah masuk di sore hari ini. Kira-kira apa nih aktivitas teman Brady Web sepulang kerja?
1: Betul. Kalau kamu dulu,
0: kamu dulu.
1: Ya. Aktivitas sepulang kerja ya.
0: Kita kan pulang jam 8 malam nih ya.
1: Iya.
0: Ngapain tuh biasanya kamu?
1: Biasanya sih kalau kebetulan aku hari ini aja ya, hari ini aja ya.
0: Nanti
1: habis di Produwa manggung.
0: Oh, manggung. Oh, lanjut produktif berarti lanjut ya. Produktif karena dulu. Weekend ya teman Pre2.
1: Weekend biasalah.
0: Nah, berarti memang untuk kegiatan beberapa orang teman Pre2 ada yang mungkin pulang beraktivitas tuh lanjut beraktivitas ini belum beristirahat ya, Win ya. Istirahatnya
1: betul.
0: Nanti ya.
1: Betul.
0: Atau besok.
1: Wajib. Ya nantilah ya. Jangan besok.
0: Nah, teman Pre2 kalau aku sendiri pulang jam 8 tuh udah mandi terus tidur.
1: Berarti habis dari pulang dari RRI langsung tidur.
0: Betul. Mandi, tidur. Rasanya tuh kayak badan tuh enteng banget kalau kita udah mandi. Kalau aku ya.
1: Enggak tahu kalau teman Pro 2 kayak gimana gitu ya.
0: Kita bacain langsung teman Pro 2 di luar sana yang sudah bergabung teman Pro 2.
1: Aku dulu deh. Ada ini dari Iwan.
0: Apa katanya?
1: Jadi kalau aku pulang kerja biasanya langsung mandi, makan, terus rebahan sambil nonton video YouTube.
0: Nah ini sama. Bedanya aku scroll TikTok aja.
1: Iya.
0: Terus adik dari Ani
1: boleh.
0: Aku justru kalau capek suka keluar bentar sama temen kak, ya ngopi atau nyemil. Kalau di rumah terus tuh bosen dan juga malah jadi kepikiran, ada aja yang dipikirin. Jadi ngobrol sama temen tuh bikin mood aku balik lagi.
1: Menarik. Berarti buat Ani recharge itu justru datang dari interaksi sosial ya, Dit ya. Dan memang tetap terhubung dengan orang lain ini bisa jadi salah satu bagian dari menjaga kesejahteraan diri, Dit.
0: Karena memang beberapa orang itu dengan ngobrol itu bisa mencurahkan isi hati.
1: Lebih tenang lah ya.
0: Lebih tenang. Okay. Aja dari Dani.
1: Oh, aku baca ini dah.
0: Apa katanya?
1: Kalau aku capek banget, biasanya main game cuman satu atau dua jam aja. Rasanya setelah main game kepala lebih santai, tapi kalau udah terlalu malam biasanya aku stop karena besok harus kerja lagi.
0: Nah. Jadi ini ada ini juga ya, batasan ya, dia sadar diri.
1: Nah, karena kalau misalkan berlebihan kan juga gak bagus.
0: Betul, melakukan sesuatu yang kita suka itu boleh banget teman Pre2. Tapi tetap perlu tahu kapan kita untuk berhenti teman Pre2.
1: Ya, recharge boleh, tapi jangan sampai recharge-nya malah bikin besok tambah capek.
0: Dan teman Pre2 buat kamu yang ingin bergabung masih ada waktu ya. Kita tunggu sampai jam 6 nanti.

0: Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tom Preduwe, ternyata dari cerita-cerita hari ini ya, ternyata memang untuk setiap orang dimana mereka untuk mengembalikan energi ini banyak banget yang dilakukan dan berbeda-beda ya Tom Preduwe. Ada yang memilih rebahan sambil nonton YouTube.
1: Benar, ada yang nongkrong ngobrol dengan teman-teman ya.
0: Ada yang main game kayak tadi ya Tom Preduwe, dan semuanya kembali ke kebutuhan masing-masing sih. Yang penting ya, jangan sampai kita menganggap istirahat sebagai sesuatu yang sia-sia. Enggak kok ya. Jadi kamu jangan merasa bersalah ketika kamu lagi berleha-leha beristirahat. Tenang aja, enggak usah merasa bersalah Tom Preduwe.
1: Yep.
0: Karena itu enggak sia-sia, itu adalah recharge your energy.
1: Betul Tom Preduwe ya. Dan tentunya Tom Preduwe, untuk kita semuanya, jangan sampai kita itu menjadi orang yang malas ya Tom Preduwe ya. Tetap harus semangat bekerja, tetap harus semangat berkarya dan menjalani kehidupan Tom Preduwe. Fungsinya recharge energi adalah kita
0: kembali bersemangat
1: lagi.
0: Itu dia kuncinya Tom Preduwe.

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang sama. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tawam Prajuwe sekarang sudah di jam 6 ya. Mungkin beberapa dari Tawam Prajuwe sudah istirahat, sudah selesai nih beres-beresnya Tawam Prajuwe.
1: Benar.
0: Dan ini waktu yang pas banget buat kita kasih informasi seputar skill, upgrade skill.
1: Hobi.
0: Ups, nah ini dia. Di sela-sela waktu istirahat di Tawam Prajuwe, istirahat kan juga bisa mungkin kita menyukai hobi baru, mencoba hobi baru, mencoba skill baru.
1: Yeah.
0: Ya mungkin bisa menjadi peluang cuan juga bagi kamu Tawam Prajuwe.
1: Atau mungkin kita merubah,
0: ingin
1: merubah lifestyle kita.
0: Nah, menjadi lebih baik. So Tawam Prajuwe sesaat lagi aja ya Win ya. Kita bakal bagiin.
1: Ya, bagiin informasi seputar apa yang udah kita sampaikan
0: barusan
1: itu di Ups.
0: Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dengan kita di 89,5 FM Prajuwe RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pre2 mungkin beberapa dari kamu ya ada yang pulang sekolah, pulang melakukan aktivitas di sore hari ini, pengen langsung memberi hadiah kecil untuk diri sendiri. Teman Pre2, entah itu pulang kayak berencana beli dimsum beli kopi
1: atau kayaknya pengen makan lalapan lah.
0: Lah itu Teman Pre2, kebiasaan seperti ini sekarang dikenal dengan istilah self reward ya Teman Pre2. Jadi ini tuh merupakan cara untuk kita memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah menyelesaikan sesuatu yang dianggap penting. Dan ternyata Teman Pre2 bentuknya itu gak harus mahal ataupun berlebihan ya Teman Pre2.
1: Iya, dan tentunya Teman Pre2
0: dan Teman Pre2 untuk sebenarnya self reward ini
1: ya, itu konsepnya kan, ya.
0: Betul.
1: Konsep yang belakangan populer di media sosial gitu ya. Jadi iya benar, konsep yang belakangan populer di media sosial itu adalah little treat.
0: Betul, a little treat ya.
1: Ini juga mengajak kita menikmati kesenangan-kesenangan kecil. Kesenangan-kesenangan kecil setelah menyelesaikan tanggung jawab sehari-hari lah. Betul. Misalnya setelah tugas kelar gitu ya, kita masih kasih waktu buat jalan santai, makan makanan favorit, mendengarkan musik.
0: Betul.
1: Atau sekedar menikmati waktu sendiri ya.
0: That's right, Teman Pre2. Karena memang ternyata untuk memberikan hadiah kecil kepada diri sendiri ini bisa membantu seseorang merasa lebih rileks dan bahagia ketika sedang mengalami stres, Teman Pre2.
1: Nah, Teman Pre2 ya, ada satu hal yang perlu diperhatikan juga, Dit.
0: Apa tuh?
1: Self reward jangan sampai berubah menjadi kebiasaan mengompensasi stres dengan belanja ataupun mengeluarkan uang secara berlebihan.
0: Oh, wow.
1: Karena sebenarnya kan menghargai diri sendiri itu nggak harus selalu dengan membeli sesuatu gitu.
0: Betul.
1: Ya, nggak harus mahal, Dit.
0: Betul. Jadi kalau kamu mau self reward, kamu bisa melakukan dengan cara, salah satu pilihan yang paling tepat Teman Pre2, kamu bisa

0: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman terbaik.

0: Teman Pre2, kalau tadi kita udah ngebahas soal safe reward ya Teman Pre2, kali ini kita lanjut lagi bahasan kita. Kali ini masih seputar mungkin bisa menjadi safe reward kamu Teman Pre2, yeah. Yaitu adalah tidur.
1: Tidur kan
0: menjadi salah satu cara kita untuk merelaksasi diri ya Teman Pre2.
1: Tidur itu juga menurutku,
0: betul,
1: safe reward juga.
0: Safe reward kan, kita bisa tidur dengan tenang Teman Pre2, itu adalah sebuah safe reward, hadiah buat diri kamu juga. Nah, mungkin Teman Pre2, beberapa dari kamu ini mungkin sudah mengalami ya rebahan di kasur, tapi mata ini gak merem-merem Teman Pre2, karena mungkin pikiran juga masih kemana-mana. Nah, kali ini kita harus kenalan sama yang namanya meditasi tidur.
1: Iya benar, meditasi tidur ini merupakan cara untuk membantu tubuh lebih rileks selama tidur ya.
0: Betul.
1: Sekaligus mengalihkan perhatian dari pikiran yang bikin cemas ataupun tegang.
0: Ada beberapa cara yang bisa dicoba.
1: Pertama,
0: kamu bisa body scan dulu. Caranya dengan mengalihkan perhatian ke sensasi tubuh, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Rasakan bagian tubuh yang tegang tuh yang mana Teman Pre2. Lalu perlahan rileks sambil mengatur napas Teman Pre2.
1: Benar. Yang kedua, latihan pernapasan.
0: Oke, gimana tuh?
1: Jadi kamu bisa menghitung tarikan yang dan juga hembusan napas secara perlahan ya. Fokus ke napas ini membuat tubuh melambat dan juga bersiap untuk tidur.
0: Betul. Ketiga, visualisasi. Jadi ya Teman Pre2, kamu bisa membayangkan tempat atau suasana yang mungkin menenangkan bagi kamu. Dan kalau ada pikiran yang muncul, biarkan aja lewat seperti awan yang bergerak di langit Teman Pre2.
1: Keempat,
0: apa tuh?
1: Ada rasa syukur.
0: Nah, ini dia penting.
1: Jadi sebelum tidur, coba ingat kembali hal-hal baik yang sudah terjadi hari ini.
0: That's right.
1: Ya. Termasuk pelajaran dari hal-hal yang mungkin gak berjalan sesuai rencana gitu.
0: Dan kelima Teman Pre2, kita bisa melakukan grounding. Fokuskan perhatian pada momen sekarang, misalnya dengan menyadari kata-kata yang kamu dengar, sensasi tubuh ataupun juga pernapasan kamu Teman Pre2.
1: Dan menurut penelitian yang dikutip dari kompas.com, Teman Pre2, meditasi atau meditasi mindfulness ya, ini pernah menunjukkan hasil positif dalam membantu meningkatkan kualitas tidur. Dan
0: betul,
1: tidur yang lebih berkualitas juga bisa berdampak pada kondisi di siang hari, seperti membantu mengurangi rasa lelah.
0: Betul. Gitu. Jadi untuk Teman Pre2 di luar sana, kalau malam ini pikiran lagi rame banget, gak ada salahnya coba luangkan beberapa menit untuk menenangkan diri Teman Pre2. Tarik nafas sebentar, lepaskan, dan biarkan pikiran kamu berjalan lebih pelan Teman Pre2.

memakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.

0: Ya, teman berdua gak kerasa banget. Betul. Ini udah waktunya Ewin dan juga Dita untuk
1: pamit undur diri teman berdua. Kira sebentar lagi ya, Dita. Nah itu dia, di jam 7 malam teman berdua kita akan terbang ke
0: 22 FM di Jakarta
1: untuk mengikuti
0: Music Lab Chat.
1: Nanti bakal ngobrol bareng musisi yang spesial banget di malam harinya teman berdua.
0: Betul.
1: Jadi aku dan Ewin harus pamit dulu undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore hari ini.
0: Ya, dan tentunya teman berdua tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Bye.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai Tepo Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Kemenhub perkuat mitigasi transportasi hadapi karhutla. Informasi yang kedua, SMK Go Global buka akses kerja lulusan SMK ke luar negeri. Informasi yang terakhir adalah Bepi Colombo mulai tiba di Mercurius setelah 8 tahun mengembara. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama teman Pro 2, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan jajarannya mengingatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan. Instruksi tersebut bertujuan memastikan keselamatan, keamanan, serta kelancaran operasional transportasi tetap terjaga selama karhutla berlangsung. Dan tentunya teman Pro 2, kebijakan itu tertuang dalam surat edaran nomor SE MHB 4 tahun 2026 tentang peningkatan kewaspadaan transportasi. Surat edaran tersebut mengatur langkah mitigasi terhadap potensi gangguan transportasi akibat karhutla di berbagai wilayah Indonesia teman Pro 2. Dan tentunya Dudi juga menegaskan keselamatan dan juga keamanan transportasi menjadi prioritas utama dalam menghadapi kondisi karhutla, yang meminta seluruh jajaran bergerak cepat dan responsif menghadapi dampak karhutla di sektor darat, laut, udara, serta kereta api. Informasi yang kedua, PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Emi Suryandari menjelaskan peran SMK Go Global membuka akses kerja luar negeri. Program tersebut menggabungkan penguatan kompetensi teknik dengan akses penempatan pekerja migran teman Pro 2. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengintegrasikan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Kolaborasi tersebut menyiapkan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan negara tujuan teman Pro 2. Emi menilai kedua kementerian memiliki peran berbeda yang saling melengkapi dalam pelaksanaan SMK Go Global. Kementerian Perindustrian menyiapkan kompetensi teknis, sedangkan KP2MI membuka akses kerja dan penempatan. Informasi yang terakhir, wahana antariksa Bepi Colombo akhirnya memasuki tahap kedatangan menuju Mercurius. Adapun Bepi Colombo menjelajah tata surga bagian dalam setelah hampir 8 tahun. Mengutip dari space.com, misi ini merupakan misi gabungan Badan Antariksa Eropa dan Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang. Bepi Colombo memulai rangkaian operasi untuk menempatkan dua wahana pengorbit di sekitar Mercurius pada hari Kamis 3 September 2026. Modul transfer Bepi Colombo atau Mercury Transfer Module yang selama ini menyediakan tenaga dan sistem propulsi telah melepaskan muatannya. Misi tersebut membuat Mercury Planetary Orbiter atau MPO milik ESA dan juga Mercury Magnetospheric Orbiter atau MIO milik JAXA ini melakukan perjalanan teman Pro 2. Keduanya akan terus bergerak menuju Mercurius sebelum memasuki orbit planet tersebut, namun mereka masih membutuhkan sekitar 6 bulan untuk mencapai orbit Mercurius teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak, kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat, malam hari ini seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti gak sama yeah. sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya, terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya bu awal tahun, nggak awal tahun juga sih dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, ya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: betul.
1: Kak. Kayak, waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu, kalau misalnya ke Jakartanya siang atau sore, aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu sih, kawali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu bener, produktif bak. Banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
1: Yes. DM, ya.
0: Nah ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak hit atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang mana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Benar.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Aduh, bisa gitu agaknya ya? Juga.
1: Bisa gitu Pak kalau di zaman era ini, zaman okay. Era.
0: Oke, okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Kak Raina tuh yang kayak tuh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh gitu. Iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Mana ya kalau itu ya jawabnya. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya, ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin seperti itu kan. Nah, kalau Shakira ini pernah pengalaman enggak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu karena kita enggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah, akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Kita enggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Usus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus, kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal.
1: Betul. Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
1: Oke, gitu. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Kok gak juga lagi, aku yutil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka duluan, spill.
0: Aduh. Oh, bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh, kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, ini gimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, oke, itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Okay. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, yang kayak dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan kayak maksud aku, Kak?
0: Paham. Paham banget.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang enggak pernah nge-DM duluan orang,
1: oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Pick me.
0: Jadi influencer sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin, ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang? Ya mungkin itu bener-bener stranger gitu kayak. Kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan, tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya, aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mengajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung Kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu, ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak, oh, bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
0: bingung,
1: ah, kayaknya enggak deh gitu. Dan acara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteksnya nge-DM tuh apa, konteksnya siapa tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak, kamu kok gini, nah itu
0: usah deh. Oke, itu malah enggak ya?
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah sedih banget tau gitu, apalagi kayak berawal dari DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Itu aku jujur. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya gak gimana-gimana itu sih Kak, aman aja.
0: Aman aja ya sebenernya ya.
1: Aman aja, yang penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asik. Ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Yang menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi bener. Kalau misalnya udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya,
1: atau
0: gimana tuh?
1: Itu sih karena aku maksudnya kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di sini tuh yang kayak ya jatuh cinta tuh sehappy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh.
1: Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman, kok tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya,
1: okay.
0: Shakira kapan rilis lagu galaunya?
1: Nah itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget.

0: kok gitu kan.
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Bener. Jadi jangan
1: dipaksakan ya. Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Bener. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy. Apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget lokal. Gitu.
0: Betul.
1: Yuk. Betul. Bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke. Okay.
1: Banyak.
0: Oke, okay, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14.
0: 14, benar.
1: Oke, okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya.
1: Emang karena seru mereka. Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Gitu. Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi.
1: Itu sih Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Danti.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Oh ya lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan, Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
0: Ramenya juga rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit itu lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, kebayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, pas di rekaman tuh aku masih oke, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku enggak berpower sama tuh, karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena aku pengen kayak stop, gemes gitu. Makanya menurut aku lagu ini susah, makanya waktu produksi alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak satu banget.
0: Iya, kayak jadinya.
1: Apalagi vokal direct-nya kakak dia kan.
0: Oh jadi, wow, oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya benar sih. Tadi gue dengerin juga. Maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik.
1: So ngerti
0: banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget loh. Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya. Berarti kan ada Malam Mingguku
1: dan juga
0: Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada mencoba iya, sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira gitu kan.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang omong bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kempo? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes,
1: bener-bener. Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Iya, yes, yeah, kan? Bener-bener.

0: Ya, bener,
1: jadi kayak oke, okay, berarti lagunya memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi terus rip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah bikin lagu, pernah bikin lagu, pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk universal langsung kayak, kalau aku mau yang gini.
0: Oke. I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia, oh gitu
1: tadi. Lagi centil era, jangan salah, walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
2: Yes.
1: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next project-nya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill enggak sih sebenarnya?
2: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
1: Pinginnya galau.
2: Makanya,
1: ya.
2: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
1: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak
2: Isman Abdullah. Coba dong, galau, galau gitu.
1: Betul, doain aja ya. Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
2: DM, DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
1: Warna biru? Kenapa tuh?
2: Iya, kayak apa ya? Biru, birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
1: Betul.
2: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
1: Oke, okay. Berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang
2: ya,
1: ada di situ ya.
2: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
1: Oke, okay. I know, paham. Oke,
2: okay. Ya,
1: bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh kak?
2: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nicholas Saputra kalau menjawab WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar Sad Boy.
1: Yang penting funny ya.
2: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
1: Betul, in this era ya kan.
2: In this era yang bikin stres ini.
1: Oke. Okay. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
2: Ada.
1: Ada ya? Bisa dicek di mana?
2: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
1: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
1: Pasti dong, pasti ya.
2: Aku nggak bohong, bener-bener baru masuk tol sama mereka nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
1: Betul. Oke, terakhir nih mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
2: Iya, yes, betul banget. Pokoknya buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
1: Yes.
2: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
1: Betul.
2: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
1: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
2: Apa, thank you so much.
1: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
2: Iya. Yep. Betul banget, let's go.
1: Alright, oke okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: Shakira.
1: Alright, bye-bye teman Pro 2.
2: Oh,

Teman Pro 2, baru saja kamu ikuti Music Live Chat bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Dan kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: Hai kamu, selamat malam Tuan Pro 2. Jumpa lagi bersama aku Vina Karina yang bakal menemani malam hari kamu. Kita di Jaga Malam, karena seperti biasa di Jumat malam Sabtu, aku tentunya bakal ditemenin sama narasumber yang begitu luar biasa. Yani adalah dari anggota Cimsa UNED, yang nantinya kita bakal ngebahas salah satu topik, kenali kontrasepsi bijak merencanakan keluarga, bersama dengan Alvin. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam Kak.
0: Oke, Alvin, mungkin buat teman Pro 2 nih yang penasaran juga dengan topik kita malam hari ini, tapi sebelum kita melangkah jauh untuk membahas salah satu topik ini, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu untuk teman Pro 2 semuanya, silakan.
1: Ya, oke. Jadi kenalin dulu ya. Aku Alvin Adichandra Wibowo, biasa dipanggil Alvin. Aku adalah mahasiswa kedokteran di Universitas Jember di semester 3, dan di sini juga aku sebagai perwakilan dari Skora Cimsa UNED, Kak, seperti itu.
0: Oke, okay. Mungkin bisa dijelasin dulu nih Skora Cimsa UNED, barangkali ada yang baru aja ikut bergabung nontonin kamu nih, silakan.
1: Oke, okay. Mungkin aku start dulu dari Cimsanya dulu ya. Untuk Cimsa itu adalah singkatan dari Center for Indonesian Medical Student Activities. Kemudian dia adalah organisasi mahasiswa kedokteran di Indonesia yang punya beberapa kriteria dan juga sifat ya. Pertama adalah dia nasionalis, independen, dan non-politik, non-profit, inklusif, dan juga non-partisan dan berbasis aktivitas dalam pergerakannya. Nah, Cimsa itu sudah berafiliasi dengan organisasi perhimpunan mahasiswa terbesar dan tertua di dunia, yaitu IFMC. Dan ini singkatan dari International Federation of Medical Student Association. Okay. Dan Cimsa ini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, pada 38 universitas di Indonesia, dan jumlah anggotanya itu lebih dari 10.000. Salah satunya adalah Cimsa UNES. Nah, Cimsa UNES ini itu punya 4 bidang yang sering disebutkan juga sebagai standing committee, yang fokusnya itu terhadap isu-isu tertentu. Nah, untuk Skora sendiri itu singkatan dari Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Right Including HIV and AIDS. Nah, di Skora sendiri itu kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi termasuk HIV dan juga AIDS. Dan juga untuk bidang-bidang lain itu ada Skora, yaitu Standing Committee on Human Rights and Peace. Kemudian dia fokus ke hak asasi manusia dan juga perdamaian dunia. Okay. Kemudian SCOF tentang Standing Committee on Public Health. Dan juga ada SCOPI untuk Standing Committee on Professional Exchange untuk pertukaran mahasiswa kedokteran dan juga kepaniteraan klinik di luar negeri.
0: Oke, okay. Udah dijelasin ya sama Alvin ya, teman Pro 2, bahwa ternyata memang tadi udah dikenalin juga Cimsa itu apa, kemudian juga sudah dijabarkan bahwa ternyata ada beberapa bidang juga ya Alvin ya. Nah, malam hari ini kita bakal ngebahas soal kontrasepsi. Nah, bertepatan juga nih Alvin sama peringatan World Contraception Day. Isu perencanaan keluarga ini juga makin hangat gitu ya. Kita tahu beberapa waktu terakhir ini, boleh dong mungkin diceritain dulu, sebenarnya bagaimana sih relevansi momen dari World Contraception Day dengan esensi utama dari topik family planning yang dibawakan oleh Skora Cimsa UNED kali ini, dan kenapa fokusnya lebih penting buat kita bahas bersama. Seperti apa Alvin?
1: Ya, oke Kak. Jadi momen dari World Contraception Day ini sebenarnya jadi pendorong utama buat kita, teman-teman dari Skora Cimsa UNES ini, untuk masif dalam menyuarakan edukasi tentang hal ini. Nah, peringatan global ini itu hadir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontrasepsi dan memberikan edukasi agar setiap kehamilan yang terjadi adalah memang kehamilan yang benar-benar direncanakan dan diinginkan. Okay. Nah, semangat peringatan ini yang sangat sejalan dengan esensi topik family planning yang tadi juga sudah dimention ya, atau perencanaan keluarga yang ingin kita bahas pada hari ini. Nah, banyak orang kalau mendengar kata kontrasepsi atau family planning itu pikirannya langsung cuma sebatas ya membatasi jumlah anak,
0: merencanakan,
1: atau sekedar urusan pakai alat kontrasepsi aja biar nggak hamil gitu. Padahal kalau kita merujuk dari definisi program dari World Contraception Day ini, family planning itu maknanya itu jauh lebih luas, Kak.
0: Seperti apa itu?
1: Nah, family planning ini adalah sebuah pemenuhan hak asasi manusia dan hak kesehatan reproduksi, di mana setiap individu maupun pasangan itu akan diberikan informasi, sarana, dan juga kebebasan secara mandiri, serta bertanggung jawab untuk menentukan kapan mereka siap menikah, kapan mereka siap punya anak, dan berapa jarak antar kelahiran. Kemudian ada juga perencanaan kehamilan yang memang diimpikan, serta penanganan masalah kesuburan atau infertilitas. Nah, di Indonesia, perencanaan keluarga ini juga diintegrasikan melalui program keluarga berencana yang mungkin ya sering kita dengar ya, itu dari BKKBN dan juga Kementerian Kesehatan. Nah, tujuan utamanya itu bukan semata-mata buat menahan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, tapi juga mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehat, dan sejahtera secara ekonomi maupun emosional. Nah, melalui momentum dari Hari Kontrasepsi Sedunia ini, kita ingin mengubah pandangan masyarakat agar paham mengenai merencanakan keluarga dan juga menggunakan kontrasepsi itu adalah bentuk kasih sayang terbaik yang bisa kita siapkan untuk masa depan anak-anak kita. Sehingga tidak ada lagi tuh anak yang lahir tanpa kesiapan fisik, mental, maupun finansial dari orang tuanya gitu, Kak.
0: Oke, jadi beberapa hal itu tadi ya yang menjadi alasan kenapa kita itu harus fokus banget gitu ya untuk ngebahas salah satu pembahasan ini. Dan juga teman Pro 2, kamu bisa nontonin siaran kita malam hari ini dari live streaming YouTube ataupun juga TikTok ya, bersama dengan Cimsa Unet, ya ini ada Alvin. Kita kembali lagi nih Alvin dengan pembahasan selanjutnya. Tujuannya memang visioner banget gitu ya. Tapi kalau kita lihat kondisi di lapangan ataupun realnya, faktanya sebenarnya masalah ataupun tantangan nyata itu apa aja sih yang masih sering dihadapi oleh masyarakat kita terkait perencanaan keluarga saat ini?
1: Oke, jadi tantangan di realisasinya tuh besar ya Kak, ya di Indonesia apalagi kita tuh masih berhadapan dengan berbagai macam masalah yang kompleks. Pertama, kita masih dibenturkan pada kepercayaan sosial yang keliru dan membahayakan. Contoh, ada dogma kan Kak, banyak anak banyak rezeki. Yang ya sayangnya tuh gak diimbangi dengan edukasi perencanaan yang memadai
0: Betul.
1: Nah, belum lagi ada juga budaya patriarki nih yang membuat keputusan kontrasepsi itu melulu ya didominasi oleh pria saja, sedangkan yang wanita tidak. Nah, atau stigma negatif yang sangat menyudutkan perempuan jika sebuah pasangan belum dikaruniai anak, padahal masalah infertilitas itu sumbernya bukan hanya dari sang istri saja, tapi juga dari sang suami, dan itu bisa berkontribusi secara seimbang gitu. Nah, dampak dari minimnya perencanaan keluarga ini itu jujur sangat memprihatinkan, Kak. Jadi ada data ya Kak, itu ada data angka kematian ibu atau AKI di tahun 2020 itu masih cukup tinggi, yaitu 189 per 100 ribu kelahiran hidup, yang mana faktor pemicu utamanya itu adalah kondisi 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat jaraknya, dan terlalu banyak melahirkan. Nah, selain itu, fenomena kehamilan yang tidak direncanakan atau unintended pregnancy di Indonesia itu masih mencapai angka 40%, dan sepertiga dari angka tersebut berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, hal ini itu sering memicu tindakan aborsi yang tidak aman atau unsafe abortion yang sangat berbahaya bagi nyawa si ibu. Ditambah lagi tingginya angka unmet need atau pasangan yang sebenarnya ingin menunda atau berhenti punya anak tapi tidak mendapat akses terhadap alat kontrasepsi yang layak, hingga risiko depresi perinatal ibu yang kewalahan merawat anak tanpa kesiapan mental gitu.
0: Oke, jadi memang menurut data sendiri sudah lumayan tinggi ya ternyata ya, sesuai dengan faktanya ya. Ternyata dampaknya juga sangat serius juga bagi keselamatan ibu dan anak salah satunya. Tadi Alvin juga sempat menyebutkan bahwa family planning itu adalah bagian dari hak asasi manusia ataupun HAM, dan hak kesehatan seksual dan reproduksi atau yang biasa disebut dengan HKSR. Boleh dijelaskan lebih rinci lagi prinsip-prinsip dasarnya itu seperti apa, Alvin?
1: Oke Kak, jadi ini penting buat dibahas juga ya. Jadi hak atas kesehatan reproduksi itu melekat pada setiap individu sebagai bagian dari HAM. Nah, ada beberapa prinsip yang wajib kita ketahui secara bersama ya. Yang pertama, itu adalah asas tanpa diskriminasi. Artinya, setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, status pernikahan maupun usia, itu berhak mendapatkan akses layanan dan informasi perencanaan keluarga yang akurat. Kemudian prinsip kedua adalah tersedia dan dapat diakses, available and accessible, di mana komoditas kontrasepsi dan fasilitas kesehatan itu harus terjangkau secara finansial dan fisik oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok. Nah, prinsip berikutnya yang tidak kalah penting adalah pengambilan keputusan yang terinformasi atau informed decision making dan otonomi atas hak tubuh. Jadi, setiap orang berhak mendapatkan konseling yang jujur dan juga objektif mengenai kelebihan dan efek samping dari alat kontrasepsi yang dijelaskan oleh tenaga medis. Kemudian, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Okay. Nah, jadi pasien itu memang memegang penuh otonomi atas tubuhnya sendiri untuk memilih metode apa sih yang paling nyaman bagi dirinya, serta tidak kalah penting adalah jaminan privasi dan kerahasiaan. Yeah. Jadi, tenaga kesehatan itu wajib menjaga kerahasiaan medis dari pasiennya dan juga pilihan reproduksi pasien dengan penuh etika yang profesional. Gitu,
0: jadi menarik banget ya kalau kita ngebahas juga soal otonomi tubuh ataupun konseling medis tadi yang sudah dijelaskan oleh Alvin. Nah, di masyarakat kita kan juga sudah ada pilihan metode kontrasepsi yang ternyata jenisnya itu banyak banget. Gimana sih medis untuk membagi fase-fase penggunaan kontrasepsi ini supaya nanti tepat sasaran?
1: Oke, jadi gini Kak, untuk perencanaan kontrasepsi itu kita sesuaikan dengan 3 fase kehidupan reproduksi dari perempuan. Dan gak asal pilih Kak. Jadi fase pertama itu adalah fase untuk menunda kehamilan yang disarankan untuk pasangan di mana usia istri itu masih di bawah 20 tahun. Nah, kenapa ini alasannya adalah karena secara biologis dan juga medis organ reproduksi wanita yang berusia 20 di bawah 20 tahun itu dia belum matang secara sempurna untuk mengandung. Nah, pada fase ini kriteria utama dari alat kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi maupun pemulihan kesuburannya itu cepat atau reversibilitasnya itu tinggi. Contoh yang sering kita dengar adalah pil KB, kondom maupun implan. Nah, kemudian fase kedua adalah fase mengatur atau menjarangkan kehamilan. Jadi idealnya dilakukan pada usia 20 sampai 30 tahun. Nah, ini adalah usia emas untuk melahirkan dengan rentang jarak antar anaknya itu 2 hingga 4 tahun demi memberikan waktu pemulihan rahim ibu serta optimalisasi ASI eksklusif. Nah, pilihan kontrasepsinya itu bisa menggunakan IUD atau AKDR, kemudian ada suntik KB, ada implan ataupun pil. Nah, kemudian ada juga fase ketiga yaitu fase mengakhiri kesuburan atau tidak hamil lagi. Yaitu untuk pasangan dengan range usia istri untuk istri itu ada 30 sampai 35 tahun atau sudah memiliki jumlah anak yang cukup yaitu 2 orang atau lebih. Nah, karena kehamilan di atas 35 tahun ini memiliki risiko yang tinggi atau high risk pregnancy bagi keselamatan ibu dan juga janin, maka yang direkomendasikan metodenya adalah kontrasepsi mantap atau permanen seperti steril. Contoh pada wanita itu ada tubektomi atau pada pria yang lebih populer lagi ada vasektomi atau metode jangka panjang seperti IUD dan juga implan gitu kan.
0: Jadi ini menjadi salah satu perhatian khusus ya buat semua, entah itu perempuan ataupun laki-laki yang mungkin akan mengatur jarak kehamilan ya bagi sang ibu atau mungkin juga ingin merencanakan punya anak di umur berapa. Itu juga tadi sudah disebutkan ya bahwa ada tingkat yang paling resiko tinggi itu jangan sampai lah ya di umur sekian sampai sekian gitu. Terus kemudian juga beresiko juga yang terlalu muda juga. Betul. Karena kan tadi udah dijelaskan bahwa secara biologis ataupun dari medis juga masih belum ada kesiapan, bahkan juga masih dikategorikan reproduksinya, organ reproduksi wanitanya ini masih belum matang gitu ya teman Pro 2. Jadi beberapa hal tadi itu bisa jadi salah satu bahan pertimbangan untuk kamu semuanya, kira-kira hamilnya di umur berapa, menikahnya di umur berapa, semuanya itu dipikirkan secara matang. Nanti Vita Karina bakal balik lagi untuk menemani kamu barengan sama Alvin. Dia adalah anggota dari CIMSA UNED yang tentunya nanti akan lanjutin Alvin, mengedukasi untuk kamu semuanya. Masih ngebahas soal topik kita malam hari ini yang penting banget untuk bisa kamu simak ya, walaupun kamu masih di usia-usia muda, ini juga bisa jadi bekal buat kamu ke depannya nih teman Pro 2. Kenali kontrasepsi, bijak merencanakan keluarga. Tentunya kita masih di Jaga Malam.

0: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Intensif itu seperti yang tercantum di modul kami, yaitu family planning tidak hanya melayani pencegahan kehamilan saja, tapi juga memfasilitasi penanganan infertilitas. Dan juga melalui program ini, pasangan yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan akan dibantu melalui jalur konseling medis, pemeriksaan hormonal, hingga rujukan terapi teknologi reproduksi berbantu seperti in vitro fertilization atau yang lebih dikenal adalah bayi tabung gitu. Jadi secara yang dilakukan secara tepat dan juga berbasis ilmiah, tanpa harus terjebak pada mitos-mitos pengobatan alternatif yang belum teruji sepenuhnya untuk keamanan.
1: Iya, gitu, jangan perginya ke dukun gitu.
0: Betul banget.
1: Tapi ke tenaga medis yang memang step by stepnya nanti akan diarahkan gitu ya, Alvin ya. Ada yang mungkin sudah berjuang garis dua gitu. Nah itu kan juga gak instan gitu. Pasti ada step by step yang memang harus dilalui. Dan itu tadi bisa dilayani oleh tenaga medis dari konseling mungkin. Dan juga nanti akan ada step by step yang memang harus dilalui. Selanjutnya harus seperti apa gitu. Nah ternyata family planning ini penting banget ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Alvin. Terus bagaimana untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok atau jauh dari fasilitas kesehatan kota? Bagaimana pemerintah ataupun sistem kesehatan kita bisa memastikan bahwa layanan KB dan juga kontrasepsi ini tetap bisa dijangkau oleh mereka, Alvin?
0: Oke Kak, untuk permasalahan tersebut itu pemerintah sudah melakukan intervensi bersama BKKBN dan juga Kementerian Kesehatan yang merancang berbagai terobosan program untuk memperluas pemerataan aksesibilitas layanan. Di tingkat pelayanan primer contohnya, masyarakat itu bisa mendatangi puskesmas terdekat untuk mendapatkan layanan kesehatan ibu dan anak atau KIA. Kemudian ada juga konseling KB dengan alat bantu pengambilan keputusan atau ABPK, dan juga pemeriksaan kehamilan, antenatal care, dan juga pelayanan kontrasepsi gratis maupun terjangkau gitu. Nah, sedangkan untuk merangkul daerah-daerah yang terpencil, perbatasan, dan juga wilayah yang belum memiliki tenaga medis spesialis yang memadai, kita juga memiliki program pelayanan KB bergerak dan mobil unit pelayanan KB atau Muyan KB. Nah, Muyan KB ini adalah bus khusus yang didesain higienis serta sebagai kamar operasi yang kecil tapi mobile. Jadi tim medis yang sudah terlatih akan turun langsung ke lapangan menggunakan bus ini untuk memberikan tindakan medis kontrasepsi jangka panjang serta secara langsung dan juga gratis, seperti pemasangan dan juga pencabutan implan, kemudian ada pemasangan IUD hingga prosedur vasektomi bagi pria. Nah, program jemput bola ini terbukti sangat efektif untuk menekan angka unmet need di daerah-daerah yang

0: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Temuan ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya, bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya. Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu yang nemenin kamu barengan sama Alvin. Dia adalah anggota dari Cimsa UNED. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal penting ya, soal perencanaan keluarga atau kontrasepsi itu tadi teman Pro 2. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Alvin bahwa ada salah satu inovasi yang tentunya bisa membantu masyarakat di daerah terpencil biar nanti bisa terjangkau gitu ya Alvin ya. Lalu kita tarik lagi ke ranah yang lebih luas lagi, apa sih kontribusi ataupun dampak besar dari keberhasilan family planning terhadap pembangunan bangsa dan juga tujuan global seperti Sustainable Development Goals atau SDGs?
1: Oke Kak, jadi untuk impact-nya itu ternyata luas Kak ya. Untuk ada investasi dalam family planning yang diakui dunia sebagai salah satu best buy atau investasi yang paling cerdas dalam pembangunan global. Dengan keberhasilan family planning, kita secara langsung mendukung pencapaian 5 pilar utama SDGs atau ada untuk kriteria ada people, planet, kemudian prosperity, peace, dan juga partnership. Nah, pada pilar people itu perencanaan keluarga berhasil menurunkan angka kematian ibu dan anak. SDG 3. Kemudian ada mengurangi kemiskinan SDG 1, kemudian menghilangkan kelaparan SDG 2, dan mendorong kesetaraan gender SDG 5, dan karena perempuan memiliki kesempatan untuk menuntaskan pendidikan dan berpartisipasi dalam ekonomi. Di tingkat nasional, program ini langsung mendukung target rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN Indonesia dalam mencetak sumber daya manusia atau SDM yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Ketika sebuah keluarga itu mampu mengendalikan jumlah dan jarak kelahiran anak, mereka akan memiliki kapasitas finansial dan waktu yang jauh lebih baik untuk memberikan nutrisi gizi seimbang, pendidikan berkualitas, dan pengasuhan penuh kasih sayang. Hal ini menjadi kunci utama bangsa kita dalam mencegah masalah stunting dan memanfaatkan bonus demografi demi kemajuan Indonesia.
0: Oke, jadi beberapa hal tadi ya guna untuk bisa memajukan Indonesia. Salah satunya tadi ada beberapa kunci utama yang memang adalah salah satu cara gitu ya untuk tenaga medis ataupun juga kita nih sebagai para anak muda ya nantinya seperti apa, itu juga bagian dari family planning, apa yang akan direncanakan ke depannya. Atau mungkin yang baru aja menikah, ini juga harus bisa direncanakan ya beberapa hal tadi. Nah, ini gak kerasa juga waktu kita sudah hampir di penghujung waktu siaran kita Alvin. Sebagai penutup, ada closing statement mungkin yang pengen disampaikan yang menjadi pesan buat teman Pro 2 yang lagi stay tune malam hari ini, silakan.
1: Oke, jadi main message saya dan juga teman-teman dari Skora Cimsa UNED untuk seluruh pendengar tercinta, yaitu mari kita mulai memandang family planning ini bukan lagi sebagai suatu topik yang tabu atau beban, tapi sebagai suatu langkah yang bijak dan juga penuh cinta dan bertanggung jawab demi mengukir masa depan keluarga yang sehat dan juga bahagia. Merencanakan keluarga ini bukanlah bentuk untuk menolak rezeki, melainkan ikhtiar terbaik kita untuk memastikan setiap anak yang lahir ke dunia itu akan mendapatkan haknya atas hidup yang layak, pendidikan terbaik, gizi sempurna, dan juga kasih sayang utuh. Nah, untuk para pasangan muda, calon pengantin, maupun para suami, dimanapun kalian berada, itu bisa dicoba untuk saling mendukung, mendiskusikan pilihan reproduksi bersama secara terbuka, tanpa adanya keterpaksaan. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan profesional di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jadi perlu diingat ya, keluarga yang hebat dan bangsa yang kuat itu tidak lahir secara kebetulan, melainkan direncanakan dengan matang. Plan your family, empower your future. Dan terima kasih banyak Kak, dan selamat dan salam sehat untuk pendengar yang ada di rumah.
0: Oke, terima kasih Alvin. Semoga juga beberapa hal tadi menjadi pengingat buat kita semua ya, bahwa pentingnya mengatur jarak kelahiran, kemudian juga kita merencanakan bagaimana nanti untuk kamu yang sudah punya planning nanti nikahnya di umur berapa, kemudian kamu pasangan muda juga bisa diperhitungkan, atau bahkan juga mungkin yang baru aja menikah, hal-hal itu tadi bisa jadi pertimbangan kamu atau juga jadi wawasan ya buat kita semua.

0: Siapa sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan tersendiri.
1: Akhirnya bisa liburan juga ya kita. Padahal kemarin susah banget minta hak cuti.
2: Biasalah, kan kantor kejar target.
1: BTW foto-foto dulu yuk.
2: Ayo.
3: Halo, Mira, tolong ya, bantu saya selesaikan beberapa berkas pekerjaan.
1: Saya posisi lagi cuti nih, Pak.
3: Cuma kamu yang handal. Cuti boleh, tapi tetap pantau grup kantor ya. Dan tolong bantu saya.
1: Siapa?
2: Ngapain diiyain sih? Work-life balance dong.
4: Optimalkan kesehatan mental pekerja dengan menjaga work-life balance. Cara mencapainya, buat jadwal yang seimbang, batasi waktu kerja, serta komunikasi yang baik dengan keluarga dan atasan. Kesehatan mental terjaga, produktivitas kerja luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kadang kita tuh emang butuh tempat untuk bercerita ya teman Produa. Pengen gitu tiba-tiba ketika kita lagi suntuk, banyak pikiran, banyak beban pikiran yang benar-benar harus dikeluarkan, harus diceritakan ya. Kita pasti cari temen untuk cerita, dikit-dikit cerita, tapi ujung-ujungnya malah semua diceritain, atau yang biasa disebut dengan oversharing teman Produa. Mulai dari masalah pribadi, hubungan, keluarga, sampai dengan hal-hal sebenarnya yang itu gak boleh diketahui oleh orang lain gitu, tapi kita keceplosan atau tiba-tiba diceritain aja semua hal. Setelah selesai cerita baru deh kita itu kayak nyesel sendiri, alias juga overthinking lah, atau kepikiran juga ya. Nah, kondisi seperti ini teman Produa, ketika kita membagikan terlalu banyak informasi pribadi, ya memang yang biasa kita sebut dengan oversharing, ini adalah hal yang sebenarnya jadi pikiran lagi buat kita. Kita akhirnya punya beban pikiran lagi, karena ya itu tadi, ketika kita nyaman bercerita, kita gak bisa ngerem gitu bahwa hal tersebut sebenarnya sudah melampaui batas atau tidak sesuai dengan yang sebelumnya kita perkirakan gitu ya, bahwa ternyata senyaman itu ya bercerita, tapi setelah itu jadi kepikiran. Berbagi cerita sebenarnya gak salah teman Produa, tapi yang perlu diperhatikan adalah apa yang kita ceritakan, kepada siapa, dan apakah memang perlu dibagikan. Dan malam hari ini teman Produa, untuk sesi cerita penutup hari, aku bakal kasih edukasi ya buat kamu, dan juga kasih pertanyaan buat kamu yang tentunya bisa kamu komentari. Pernah nyesel gak sih setelah terlalu oversharing? Boleh bercerita dari Instagram Produa Jember, ataupun kamu juga bisa untuk ikut bergabung dari WhatsApp Produa di 081-559-708-950. Boleh teman Produa mungkin ceritakan pengalaman kamu selama ini seperti apa, atau mungkin kamu yang udah percaya sama satu orang, banyak hal yang udah kamu ceritain, eh ternyata orang itu gak bisa kamu percaya sepenuhnya teman Produa. Ada gak sih cerita yang sebenarnya bikin kamu sedih, bikin kamu kecewa, atau justru sebaliknya nih teman Produa, sejauh ini kamu masih ngerasa fine-fine aja gitu. Boleh untuk berbagi cerita kamu, dan aku tunggu di cerita penutup hari ini.

0: Payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
6: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh. Dan seiring bertambahnya usia, dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien

0: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
1: Ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman.

Balik lagi teman Pro 2, kita masih ngebahas salah satu topik pembahasan yang seru banget ya kita bahas. Karena barangkali nih kamu yang asik bercerita tentang beban pikiran kamu atau masalah hidup kamu sampai-sampai gak ada batasan, atau yang biasa kita sebut dengan oversharing teman Pro 2. Sebenarnya oversharing itu gak apa-apa sih, cuma pasti ada dampaknya, dampak positif ataupun dampak negatifnya. Tapi kayaknya dampak negatifnya agak lumayan banyak juga yang memang harus kamu perhitungkan. Barangkali dengan kamu yang berpikir dulu sebelum bercerita, itu juga bisa jadi cara ya biar kamu punya batasan ataupun punya privasi, mana yang seharusnya kamu ceritakan, mana yang seharusnya untuk disimpan pada diri kamu sendiri teman Pro 2. Dari Rani, pernah banget awalnya cuma curhat ke temen, tapi karena kebawa suasana jadi cerita terlalu detail. Besoknya malah kepikiran, aduh kenapa ya aku cerita sejauh itu. Baru kerasanya setelah cerita, baru kerasanya setelah teman Pro 2 berpikir secara kritis lagi gitu ya. Takutnya nanti malah nyebar kemana-mana, atau mungkin ada yang ditambahin, ada yang juga dikurangin ceritanya teman Pro 2. Itu sih yang lebih bahaya banget ya sebenarnya. Kemudian dari Dimas, kalau aku pernah oversharing di media sosial, waktu itu kesel banget, langsung bikin story panjang. Setelah emosi reda, baru sadar ternyata yang lihat bukan cuma teman dekat, dan akhirnya tahu semua masalah aku. Untung loh teman Pro 2 ya, yang tahu teman dekat. Tapi kalau misalnya teman-teman jauh atau teman yang mungkin tidak pernah dekat ya, tapi kayaknya masih ada hubungan gitu ya, kayak misal saudara kamu atau mungkin ya orang-orang ataupun relasi yang jauh tapi masih ada kontribusinya gitu di kehidupan kamu, itu kayaknya malu banget ya. Jadi memang harus dipikirkan lagi deh teman Pro 2 sebelum kamu menuliskan segala sesuatu di media sosial. Ketika kamu mau sharing dari story kamu atau bahkan kamu yang ingin bercerita di dunia nyata gitu. Kemudian ada juga dari Nabila, aku sekarang lebih hati-hati aja sih. Dulu pernah cerita masalah pribadi ke orang yang baru dikenal, setelah itu jadi gak nyaman karena ternyata dia juga cerita ke orang lain. Tuh, langsung ada buktinya loh. Bukan berarti kita mau negative thinking ke orang lain ya, tapi gak ada salahnya juga biar kita itu gak terlalu oversharing atau tidak terlalu kelewat batas. Jadi ya teman Pro 2 sedikit punya prasangka yang buruk ya, itu juga gak ada salahnya ya biar teman Pro 2 bisa ngerem. Kalau kamu selalu merasa nyaman cerita ke orang lain atau bahkan sampai tidak ada batasan, maka ya itu tadi pasti ada dampak negatifnya, ada pengaruhnya. Apalagi kalau orang yang kamu ajak bicara adalah orang yang tidak bisa dipercaya 100%. Ceritanya bisa kemana-mana atau bahkan dikembangkan lagi. Di satu orang dikembangkan, kemudian orang yang menerima cerita kamu dari si A ini nantinya dikembangkan lagi. Jadi akhirnya banyak versi gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, selain itu aku juga mau kasih beberapa hal informasi ya, yang tentunya bisa jadi salah satu cara untuk teman Pro 2 tidak terjebak oversharing. Karena oversharing itu lagi-lagi yang memang bisa bikin hati kamu plong, tapi di sisi lain juga bisa menjadi belenggu atau bisa menjadi satu hal yang menjerumuskan kamu pada masalah baru. Nah, jadi seperti apa edukasi selanjutnya atau informasinya seperti apa teman Pro 2? Ini juga bisa jadi salah satu pengingat buat kamu semuanya, bisa jadi satu wawasan baru biar teman Pro 2 tetap punya batasan, entah itu di dunia maya ataupun di dunia nyata.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Salah satu petinju yang paling fenomenal di abad ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau teman Pro 2 sejauh ini udah ngerasain ternyata oversharing itu gak enak ya. Ada dampak yang kamu mulai rasakan di beberapa waktu terakhir ini. Lagi banyak masalah, ternyata masih ketambah masalah karena teman Pro 2 terlalu oversharing. Biar gak gampang terjebak oversharing, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan teman Pro 2. Nah, yang pertama banget, kamu itu harus pause sebelum posting ataupun bercerita. Ini kalau kita ngomongin di media sosial ya. Kalau di media sosial, teman Pro 2 berpikir dulu sebelum kamu upload. Jadi sebelum kamu upload sesuatu, posting sesuatu, cerita kamu, story kamu, itu dipikir dulu, dikasih jeda dulu. Nah, tapi kalau teman Pro 2 lagi cerita langsung, kamu juga harus menerapkan hal yang sama. Harus di-pause dulu, ditahan dulu, dijeda dulu. Jangan langsung membagikan sesuatu ketika lagi marah, lagi sedih, atau terlalu bahagia. Tapi kadang tuh orang ketika lagi marah ya terutamanya, atau ketika lagi sedih, itu rasanya kayak pengen cepet-cepet ngebuang beban pikiran itu gitu ya, dengan cara kita pengen cerita ke orang lain atau bahkan ke media sosial. Nah, itu yang benar-benar harus kita kendalikan lebih dalam lagi teman Pro 2, biar kamu tidak terjebak yang namanya oversharing. Kemudian yang kedua, pikirkan siapa yang harus tahu masalah kamu. Karena lagi-lagi gak semua orang yang bertanya itu berarti harus tahu seluruh cerita kamu. Jadi ada hal yang sebenarnya bisa untuk konsumsi publik, ada juga yang untuk diri kamu sendiri teman Pro 2. Yang ketiga, kamu pun juga harus membedakan butuh didengarkan dan ingin diketahui banyak orang, atau kalau memang hanya sekedar sedang butuh tempat cerita, pilih orang yang dipercaya dan bisa menjaga privasi kamu. Dan yang paling terakhir banget nih teman Pro 2, biasakan bertanya pada diri sendiri, kalau cerita ini bisa tersebar luas, apakah aku akan baik-baik saja? Kalau jawaban kamu adalah ragu-ragu atau justru takut, mungkin lebih baik harus disimpan dulu teman Pro 2. Apalagi kalau ada hal-hal ataupun resiko yang itu adalah bagian dari dampak kamu cerita ya teman Pro 2. Aduh, ngeri deh. Ya, lebih baik teman Pro 2 harus menyimpan dulu, di-keep dulu. Tapi kalau misalnya aman dan itu tidak ada resiko tertentu yang timbul di kemudian hari, ya udah enggak apa-apa, ceritain aja teman Pro 2. Tapi kembali lagi, semua resiko kamu yang nanggung.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja, itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cerita penutup hari jaga malam bersama aku Vita Karina. Dan kembali lagi dengan pembahasan kita soal oversharing. Ternyata ada beberapa hal yang sebaiknya jangan sembarangan dibagikan, terutamanya di media sosial. Hindari membagikan informasi pribadi yang sensitif ya teman Pro 2. Entah itu alamat rumah kamu, nomor telepon, password, kemudian juga kode keamanan, bahkan juga dokumen pribadi ataupun informasi yang bisa digunakan untuk mengenali atau bahkan melacak seseorang. Karena tidak menutup kemungkinan, karena kita sudah nyaman gitu ya untuk upload sesuatu, bahkan kadang kita tidak punya batasan tertentu, bahkan dokumen-dokumen tertentu yang seharusnya kita keep, tiba-tiba di screenshot kemudian kita upload. Atau beberapa hal tadi ya, sebenarnya itu yang benar-benar informasi pribadi yang harus kita jaga. Jangan juga membagikan masalah orang lain tanpa izin. Ingat ya teman Pro 2, cerita itu bukan cuma milik kita kalau di dalamnya ada privasi orang lain. Selain itu teman Pro 2, hindari membuat postingan saat emosi sedang tinggi. Ya, seperti yang tadi udah dikomentari sama teman-teman Pro 2, bahwa banyak banget ya yang ternyata juga ketika bikin story itu ketika dalam keadaan yang masih marah, lagi emosi. Tapi setelah itu kita kayak malu sendiri ya habis upload story seperti itu, bahkan diketahui oleh banyak orang. Bukan hanya orang terdekat kita, bahkan orang yang jauh pun sampai tahu. Ya, jadi ketika emosi lagi tinggi, hindari untuk memposting sesuatu atau bahkan menceritakan hal tersebut ketika kamu lagi marah. Karena sesuatu yang terasa benar untuk dibagikan malam ini belum tentu masih ingin kita bagikan besok pagi. Jadi yang namanya suasana hati itu bisa beda-beda gitu ya. Malamnya kamu marah, besoknya udah happy lagi. Besoknya udah gak sedih lagi teman Pro 2. Dan oversharing ini bisa membuat kita rentan terhadap salah paham, terhadap gosip, kemudian juga penyalahgunaan informasi sampai dengan masalah privasi. Jadi bukan berarti kita harus berhenti bercerita, kita hanya perlu lebih pintar memilih cerita, memilih tempat, memilih waktu, dan juga memilih orangnya dengan siapa kita akan berbicara.

Jember menjadi kota yang ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat Jember. Kawasan

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Salah satu petinju yang paling fenomenal di abad ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya yang ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.

Teman Pro 2 pada akhirnya punya masalah dan ingin bercerita, itu sebenarnya manusiawi ya, wajar aja. Kita semua pasti pernah membutuhkan seseorang untuk mendengarkan cerita kita. Tapi ingat ya teman Pro 2, lagi-lagi menjaga privasi itu bukan berarti kita harus menutup diri sehingga kita tidak open-minded dengan orang lain teman Pro 2. Justru kita harus bisa belajar menghargai diri sendiri atau mengendalikan diri sendiri ya, maksud kita, di mana kita bisa menjaga cerita kita ataupun juga bisa menyimpan beberapa cerita yang memang berharga untuk bisa kita simpan sendiri. Jadi kalau malam ini mungkin teman Pro 2 kamu lagi pengen upload sesuatu atau mungkin kamu pengen cerita masalah pribadi kamu sama seseorang, coba tarik dulu nafas kamu sebentar dan pikirkan lagi, kira-kira hal ini patut gak ya untuk kamu ceritakan di media sosial ataupun ke seseorang. Karena tentunya gak semua orang ini punya cara yang baik untuk menerima cerita kita. Ada juga yang mendengarkan cerita kita dengan cara yang lebih baik dan juga lebih bijak. Dan gak semua yang kita rasakan harus menjadi konsumsi banyak orang. Ada cerita yang cukup didengar oleh orang yang tepat, ada juga cerita yang memang lebih aman untuk tetap memilih menjadi milik kita saja. Jadi teman Pro 2, semoga dari sini kita lebih banyak belajar lagi ya. Belajar soal satu hal, cerita boleh dibagikan tapi privasi tetap harus dijaga. Dan itu tadi teman Pro 2 pembahasan kita di malam hari ini untuk cerita penutup hari. Terima kasih buat kamu tadi yang sudah bergabung, terima kasih yang udah simak, semoga bermanfaat. Dan sesaat lagi buat kamu semuanya yang masih belum tidur jam segini, sekarang udah di hampir jam 11 malam. Ada juga mungkin karena yang ingetnya besok itu masih hari libur ya kan. Ada juga tadi yang WFH, memang kayak berasanya hari libur ya, tapi sebenarnya sih tetap harus bekerja. Tapi ada juga yang ngerasanya karena kerjaannya diselesaikan di rumah, itu ngerasanya libur ya tadi, ya udah gak apa-apa. Besok adalah waktu yang beneran libur nih, weekend teman Pro 2, hari Sabtu dan juga hari Minggu. Ada yang ngerasa karena besok itu adalah hari libur jadi malam tidurnya, ya udah. Kalau misal kamu memilih untuk tidurnya lebih malam, larut malam, atau mungkin hari ini pengennya begadang, ya udah aku bakal temenin kamu teman Pro 2 tapi dengan lagu-lagu kesukaan kamu di Just More Music. Yang mau OTW tidur bentar lagi bakal ditenangin sama lagu-lagu kesukaan kamu. Jadi tetap di sini aja teman Pro 2 untuk bisa kamu nikmati ragam lagu-lagu sama Pro 2, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Dari tempat-tempat tugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, good morning teman pro 2. Pagi hari ini edisi 15 September 2026 Kontra GD ini bakal siap untuk menemani pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. First, untuk memulai pagi hari ini kamu bakal ditemani dengan Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan juga up to date, human interest dan juga berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temani aktivitas kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan dengan kajian tematik bersama dengan Yahya Abdul Aziz dengan tema Malu dan Takutlah. Oke deh teman berdua, so itu tadi rangkaian acara untuk depart pertama barengan aku TGD ini. Have a nice day, stay tuned di 89.5 FM per 2 RI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Semoga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, malu dan takut merupakan dua hal yang harus kita miliki dalam hidup. Dua hal yang harus menjadi benteng serta modal untuk senantiasa menjadi hamba yang mengerti dan sadar diri. Malu merupakan sebagian dari keimanan. Ia adalah sifat yang mulia, sifat yang menjadi sebab kewibawaan seseorang. Kita malu untuk melakukan keburukan. Kita malu untuk

untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malu untuk menjadi manusia yang lalai. Kita malu, malu menjadi hamba yang biasa saja, biasa dalam ibadah dan ketaatan kita. Padahal teman Brodo sekalian, belum ada jaminan yang menyebutkan bahwa diri kita ini penghuni surga Allah yang mendapatkan rahmat Allah. Teman Brodo sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan bahwasannya hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Ketika hilang rasa malu, maka hati sudah mati. Dan setiap kali hati itu hidup, maka pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Teman Pro 2 yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu merupakan perkara yang sangat mulia dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengisyaratkan bahwa jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Berbuat sesukamu jika malumu telah hilang. Lakukanlah sesuai dengan hawa nafsumu jika malumu telah lenyap dalam diri. Teman Pro 2, malu adalah benteng kita untuk kembali. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada syariat-syariatnya. Malu adalah akhlak agama kita. Malu merupakan salah satu cabang keimanan. Teman Brodo sekalian, kita malu ketika kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kita menempatkan sifat malu kita padanya karena kita tidak bisa sepenuhnya taat dan melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malu karena kualitas ibadah kita biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Kita malu karena hanya mampu membalas kebaikan serta nikmat yang diberikan kepada kita dengan balasan yang tidak layak. Teman Pro 2, kita malu. Malu karena kita tahu bahwa nikmat Allah senantiasa kita nikmati. Namun tak mampu kita untuk bersyukur dan menjadi semakin bertakwa karenanya. Kita malu karena kita tahu rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Akan tapi lisan dan perbuatan kita tidak mampu sepenuhnya untuk berucap terima kasih. Padahal Allah senantiasa melihat dan memperhatikan perilaku serta perbuatan kita. Teman Pro 2, malulah. Sebab orang-orang terdahulu kita, banyak mereka telah dijamin masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan rahmat Allah. Akan tapi kita melihat mereka maksimal dalam ibadah mereka. Mereka memberikan ibadah terbaik mereka, memberikan pengorbanan yang benar serta usaha yang sangat keras. Teman Pro 2, malulah. Semoga dengan sifat malu yang kita miliki menjadikan kita selalu berhati-hati dalam bertingkah, menjadikan kita semakin memperbaiki diri, bermuhasabah, dan menjadikan kita lebih bersemangat serta bersikap dan beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sifat malu yang kita miliki berbuah ketakutan kepada Allah. Takut untuk bermaksiat. Takut untuk kehilangan Allah. Untuk kehilangan hidayahnya. Takut karena tidak ada jaminan setiap diri-diri kita telah selamat dan terhindar dari buruknya fitnah dunia. Selamat dari buruknya tempat yang bernama neraka. Serta buruknya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2 yang semoga selalu dirahmati Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepadanya. Sehingga dengan begitu menjadi hujjah bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah telah banyak sejarah yang menjadi pelajaran untuk kita bahwa banyak hambanya dengan sifat takut bermaksiat kepada Allah, sehingga hal itu membuatnya mendapatkan ampunan Allah. Tentu kita pun ingin seperti itu, menjadi bagian dari hambanya yang mendapatkan ampunan Allah. Teman Pro 2, rasa takut atas segala maksiat dan dosa yang kita lakukan, semoga menjadi jalan untuk kita bersujud memohon ampunan dari Allah. Sebab apalah arti

malu dan takutlah bermaksiat kepadanya. Karena saya, kamu dan kita semua masih harus berjuang menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba yang taat, hamba yang terus berjuang meraih gelar hamba yang bertakwa. Demikian teman Perodo sekalian, sedikit renungan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil manfaat dan faedahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil

96. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Mari mencari rezeki dengan cara yang halal, menjaga kejujuran, dan memperbanyak syukur.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai, selamat pagi teman berdua, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini barengan aku Triga Denny yang bakal bagiin informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi pagi hari ini adalah perkuat pengaruh budaya Indonesia, Kadin luncurkan Nusantara Rising. Informasi kedua, pemerintah siapkan rekonstruksi pemulihan desa.

89,5 FM Pro 2 RJ, teman terbaik kamu. Selamat pagi kembali teman Pro 2. Ini kayaknya Denny sering banget deh siaran pagi. Tenang, cuma 2 hari doang teman Pro 2 ya. Pagi hari ini Denny kembali akan hadir menemani kamu di pada edisi 5 September 2026. Pagi hari yang sangat-sangat dingin tadi. Tadi sih teman Pro 2, sekarang mah udah enggak. Pagiannya berarti kalau udah enggak dingin Sabtunya kayak gini. Yuk kita mulai beraktivitas dengan berolahraga teman Pro 2. Denny ajak kamu deh, karena mungkin buat teman Pro 2 yang jarang berolahraga di pagi hari, udah saatnya kalau Sabtu gini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin teman Pro 2 untuk berolahraga. Biar apa sih Denny, biar sehat teman Pro 2. Kan tubuh kamu mulai dari Senin sampai Jumat dikasih kerja terus ya, gak sempet buat berolahraga. Nah sekarang waktu yang pas untuk teman Pro 2 bisa berolahraga pagi hari ini sambil ditemani dengan lagu-lagu dan juga informasi yang menarik yang Denny hadirkan buat kamu di pada pagi hari ini, mulai dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti. Jadi stay tune.

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: us so well.
1: Teman berdua, sudah saja Deddy akan kasih informasi-informasi menarik buat kamu teman berdua. Dan pagi hari ini, informasi yang pertama datang dari cuaca yang bisa ngebantu teman berdua yang mungkin persiapkan untuk tajem terhari ini. Teman berdua semangat ya, buat kamu yang akan berjalan lebih dari 30 km maybe teman berdua ya, dari Tanggul menuju ke Jember. Dan cuaca menjadi hal yang penting untuk teman berdua bisa melihat kira-kira cuaca hari ini seperti apa sih. Kalau dari Lumajang sendiri, ini dilansir dari laman bmkg.go.id teman berdua. Dan kita akan kasih tahu di area Tapal Kuda. Dimulai dari Lumajang. Lumajang berawan hari ini teman berdua dengan suhu 20 hingga 26 derajat Celcius. Kalau Jember sendiri udara kabur dengan suhu 21 hingga 30 derajat Celcius. Kalau Banyuwangi udara kabur juga dengan suhu 20 hingga 29 derajat Celcius. Bondowoso berawan teman berdua, dan Situbondo juga berawan dengan suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Itu tadi teman berdua informasi cuaca yang bisa dihadirkan buat kamu. Ya, kalau ngeliat cuaca hari ini nih kayak dengan udara kabur, oke lah teman berdua ya, kalau kamu jalan dari Tanggul ke Jember. Tapi jangan lupa tetap pakai sunscreennya, dan juga mungkin peralatan-peralatan yang bisa melindungi kamu dari paparan sinar matahari secara langsung.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Soto lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua udah saja Deni ngasih tahu ke teman berdua pagi hari ini di info traffic dari area Kota Jember. Teman berdua yang bisa ngebantu teman berdua mungkin yang sekarang lagi berjalan, tapi kalau dari Sabtu kayak gini pagi jam segini nih aman-aman aja sih teman berdua, jalan Kota Jember tidak se-crowded biasanya. Sama halnya di depan LPPR Jember yang biasanya ada kepadatan di situ, sekarang ramai lancar. Di Geladak Kembar pun juga tidak sepanjang biasanya. Biasanya kayak macet banget ya. Sekarang terpantau ramai lancar teman berdua dari arah Jalan Panjaitan, Jalan Suprapto, Jalan Sumatera maupun dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Trunojoyo. Saat ini terpantau lancar teman berdua. Lalu untuk di Jalan Gajah Mada, sepanjang Gajah Mada juga terpantau lancar pagi hari ini, dan juga untuk perempatan Mawi tetap teman berdua dengan padat dari arah Rabi Puji menuju kota. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Jalan untuk sekarang ada juga Jalan Dawido terpantau lancar. Tapi teman berdua sepanjang Jalan Nasional dari Tanggul menuju ke Jember Kota, tentunya nanti tepat siang ya teman berdua ditutup karena ada kegiatan tajam terang. Jadi buat kamu dilangsungkan apa ya maksudnya ya, kayak teman berdua langsung aja melakukan kegiatan yang memang sekiranya ada kegiatan yang berhubungan dengan jalanan nasional gitu teman berdua, agar nantinya teman berdua masih bisa tidak terganggu gitu. Kalau misalnya teman berdua pagi hari ini pengen pergi ke mall, ya udah nanti sebelum jalanan tersebut ditutup, teman berdua bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Lalu untuk jalan menuju alun-alun di Jalan PP Sudirman saat ini terpantau ramai lancar dari kedua sisi. Untuk Bengawan Solo juga terpantau lancar. Untuk bundaran DPR terpantau ramai lancar teman berdua, dan untuk bundaran Masjid terpantau ramai lancar juga. Ini tadi informasi traffic yang bisa Deni hadirkan buat kamu teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini juga ingin melintasi area Jalan Nasional, untuk tidak dulu atau mencari jalan alternatif lainnya karena kegiatan tajam terang teman berdua. Jadi buat kamu juga yang lagi di jalan, terus semangat, tetap aman dalam berkendara, tidak ngebut, lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Keselamatan yang paling terpenting.

sih siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol sendiri

0: gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital

Informasi cuaca udah, traffic juga udah. Kali ini datang informasi berikutnya dari peristiwa yang sudah terjadi dari beberapa tahun lalu di tanggal 5 September 1982 ya. Di tahun 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan KGPAA Paku Alam 8 mengeluarkan dekrit kerajaan yang menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman bergabung jadi bagian dari Republik Indonesia. Terus juga di tahun 2005 atau 2002, pesawat Mandala Airlines penerbangan RI 091 jurusan Medan Jakarta jatuh di daerah padat penduduk dekat Bandara Polonia Medan yang menewaskan sejumlah penumpang termasuk Gubernur Sumatera Utara Rizal Nurdin. Lalu di tahun 1995, seniman dan juga tokoh legenda Betawi Benyamin Sueb meninggal dunia di Jakarta pada usia 56 tahun. Ya tadi teman berdua informasi peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal 5 September tahun-tahun sebelumnya.

Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi. Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai